0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, jam yang ketiga kita terus kongsikan pada anda info sukan, tempatan, kebangsaan dan juga antarabangsa.
2: Ya, kita ucapkan tahniah kepada Viviana Cemerlang di Indonesia, di mana pelari ultra Sabah Nur Hafiza Zubaidi yang lebih dikenali sebagai Viviana sekali lagi mengharumkan nama negeri selepas berjaya menamatkan cabaran BTL Ultra Mount Batur 2026 yang berlangsung di Bali baru-baru ini. Acara yang dianjurkan oleh Bali Trail Running dan dipersembahkan oleh salah satu jenama kasut terkemuka yang menarik pernyataan peserta dari seluruh dunia yang teruja untuk menaluk salah satu perlumbaan ultra trail yang paling mencabar di rantau ini, dan laluan sejauh 100 km itu memerlukan pelumba menawan 3 gunung mencabar dengan jumlah ketinggian keseluruhan 7,244 meter. Selain terkenal dengan gabungan pemandangan yang indah lah, dan bersaing, Viviana bersaing dalam kategori 100 km sebagai satu-satunya peserta wanita dari Sabah yang juga kapten pasukan Run Sheet Running Club, menamatkan perlumbaan dengan catatan mengagumkan, iaitu 31 jam 45 minit dan 55 saat untuk meraih tempat kedua dalam kategori umurnya serta tempat ke-9 keseluruhan bagi peserta wanita, walaupun perlu melepasi cut-off time yang ketat di 3 pusat pemeriksaan dengan had masa penamat keseluruhan 34 jam. 34 jam, geng.
1: 34 jam.
2: 100 km.
1: Tapi ada yang lihat-lihat dari benda sekejap kan?
2: Ada. Saya tidak tahu lah kalau begini.
1: Mesti ada tu. Okey. Apapun tanya kepada Nur Hafiza Zubaidi ataupun Viviana. Memang hebat, luar biasa. Okey, kita beralih pula perkembangan sukan di Malaysia. Ini berkenaan dengan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz, menyifatkan keputusan diraih pemain di bawah naungan badan induk itu pada kejohanan Malaysia Masters 2026 bukanlah seperti yang diharapkan. Ketika ini alasan tidak lagi memadai dan pihak yang terlibat perlu melakukan riset dengan memberi fokus kepada aspek asas seperti disiplin, konsistensi dan mentaliti untuk bersaing serta menang di pentas tertinggi. Penambahbaikan akan dilaksanakan oleh pihak BAM, termasuklah memperkemas pendekatan latihan dan memperkukuh fokus untuk kejohanan akan datang.
2: Ya, itu di Malaysia. Dan kita beralih pula ke sukan luar negara, di mana Mikel Arteta hampir tidak sempat mengesat air mata kegembiraan selepas majlis penyampaian trofi Liga Perdana Arsenal sebelum beliau mencabar anak buahnya untuk mencipta lebih banyak sejarah dengan memenangi Liga Juara-Juara. Tahniah untuk Arsenal.
1: Tahniah Arsenal, 22 tahun penantian tu.
2: Betul. Dan pasukan kendalian Arteta akhirnya menjulang trofi Liga Perdana dalam suasana penuh emosi selepas kemenangan 2-1 ke atas Crystal Palace pada hari lepas, dan Gabriel Jesus dan Noni Mandueke menjaringkan gol buat The Gunners di Selhurst Park sekaligus memastikan mereka menamatkan musim dengan kelebihan 7 mata di hadapan Manchester City di tempat kedua.
1: Okey, sebenarnya mereka sudah pun mengesahkan kejuaraan Liga Inggeris pertama pada dalam tempoh 22 tahun selepas City sekadar seri dengan Bournemouth pada Selasa. Tapi setelah berlangsung untuk peringkat akhirnya, maka Arsenal menjulang trofi Liga Perdana untuk musim kali ini. Tahniah Arsenal. Wow.
2: Dan ada, saya nampak video di TikTok trofi Liga Perdana tu, dia ada tulislah nama-nama pasukan yang pernah menang kan.
1: Wow.
2: Dia ukirlah nama Arsenal tu yang terbaru di sana ujung tu.
1: Okey, hebat. Okey, itu perkembangan sukan yang kita bawakan. Selepas ini seperti biasa, perkembangan dari daerah pula dalam dari sana sini.
2: Baik, kita layan terus lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diserbu subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.
5: Hello, 我是 Jackie。你们现在收听的是 Sabah FM。你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM bagus bah.
6: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Ya, bersua kembali dalam Dari Sana Sini untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, bersama dengan rakan kita di stesen daerah.
1: Betul. Hari ini kita bersama Wafa di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, rakan-rakan.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Wow. Ada tim-tim yang bercuti kah hari ini? Semuanya bertugas sampai besok?
5: Tidak.
0: Tidak.
5: Okay. Masih bertugas.
4: Bertugas sampai Kamis.
0: Wow, begitulah.
2: Begitu ya, kan? Sampai 7 minggu.
1: Ya. Hex. Oh. Yeah. Semua tanya si Hex dulu.
0: Kenapa si Hex?
1: Musim hujan ni sekarang ni. Tak faham lah.
0: Ya, tunggu.
1: Itu kodop tu ada sudah itu.
0: Dia kena tunggu 2-3 hari kali ya, baru dia
4: tumbuh
0: keluar.
4: Tumbuh sudah ke depan. Ya,
5: okay. Belum juga tumbuh, kurang pokok getah sekarang.
1: Okay, baik, kita mulakan perkembangan Dari Sana Sini hari ini 26 Mei bersama Wafa di Tau FM. Silakan Wafa.
4: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq dari Sabah FM untuk perkongsian diari sana sini daripada Tau FM. Tiada catatan umum untuk hari ini, tetapi ingin ini pemakluman penutupan awal operasi kaunter seluruh pejabat jabatan pendaftaran negara, terutama yang bagi cawangan UTC Tawau, dan untuk hari ini akan ditutup awal sehingga pukul 1:30 hari dan insyaAllah kaunter akan kembali beroperasi seperti biasa pada 28 Mei 2026. Dan itu satu catatan daripada Tau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita Hex dari Keningau FM. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih Wafa The Waffle di Tawau FM. Baik, kita juga tidak ada perkongsian khusus untuk hari ini. Apapun kita ingin war-warkan berkenaan dengan derma darah berikutan dengan cuti cuti perayaan yang agak panjang. Unit transfusi darah mengalulukan orang ramai di Keningau dan sekitarnya untuk hadir menderma darah di Aras 2 Tabung Darah Keningau. Bermula 11 pagi, 8 pagi hingga 12.30 tengah hari saja, dan sesi petangnya bermula 2 hingga 4.15 minit petang. Jadi itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OISKA akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OISKA Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027, di mana borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Dan untuk makluman juga, borang permohonan secara dalam talian boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Maklumat lanjut boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OISKA di talian 087-735-567 pada waktu pejabat. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
1: Ya, baik. Di Sabah FM ada tiga perkongsian semuanya di sebelah petang dan juga tengah hari nanti, di mana 1:30 minit tengah hari berlangsungnya di SICC iaitu di Manukan Hall, iaitu Mata Fair Sabah.
0: Okey, oh ini ramai ni. Kalau siapa yang mau merancang untuk melancong
1: ujung tahun kan,
0: boleh datang di sana. Mau tengok tawaran yang disediakan. Berikutnya, 2 petang nanti akan berlangsungnya sidang media khas. Ini sempena dengan Pesta Kamatan Peringkat Negeri di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Okey.
1: Betul. Dan 3:30 minit petang nanti, ini mengenai dengan ladang jagung bijian yang tempat di Kota Marudu, lawatan rasmi iaitu Datuk Jamil Jaafar, Menteri Perikanan dan Keterjaminan Makanan.
0: Okey. Ada 3 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Curex.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Meruntum. Sekarang ini dilaporkan lancar, tiada apa-apa kesesakan. Tetapi kalau dari Meruntum menuju ke KKIA, di sini yang dilaporkan perlahan 13 ke 15 minit masa pemanduan sekarang ini. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon juga dilaporkan perlahan 12 minit kelewatan sedang berlaku. Begitu juga dari arah Pinampang Tambunan, 3 ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga terus perlahan sekarang ini dan mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 minit. Begitu juga di jalan lintas dilaporkan sedikit perlahan 7 ke 10 minit masa diperlukan. Di Jalan Toran Bypass, sesak dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, 15 minit kelewatan sedang berlaku. Begitu juga di Jalan Toran melalui Menggatal, Kelombong, Inanam juga dilaporkan sesak sekarang ini menuju ke pusat bandaraya 10 ke 12 minit. Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dan seterusnya ke Taman Awam Teluk Likas juga dilaporkan sesak sekarang ini 6 ke 8 minit masa pemanduan diperlukan. Beralih ke laluan berikutnya. Ini di jalan ke arah Politeknik Kota Kinabalu dari arah Bulatan Rugading dan juga Jalan Sulaman perlahan 4 ke 6 minit. Dan seterusnya kita kongsikan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan pada waktu ini mengambil masa 8 ke 10 minit. Jalan Sulaman pun dilaporkan ada perlahan. Ini dari arah Sulaman menuju ke Jambatan Gayang dilaporkan sedikit perlahan 5 minit masa pemanduan. Okey, jadi berhati-hati, mungkin ada setengah kawasan tu hujan sekarang ini, jalannya agak licin ataupun pemandangannya kurang jelas. Berhati-hati, nyalakan lampu anda jika perlu, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan dan selamat sampai ke destinasi. Kalau ada apa-apa info cuaca ataupun trafik di tempat kamu, boleh terus WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Kalau minggu lalu Jumaat, kalau tidak silap, keputusan UPU sudah pun keluar.
1: Ya, dan tahniah kepada anda semua yang telah lepasi kan. Jadi dapatlah sebagai calon lepasan SPM tu ditawarkan tempat ke IPT menerusi UPU online seramai 169,803 calon. Jadi tahniah dan syabas bakal pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, Universiti Awam Politeknik College Community Mara dan Bahagian Pendidikan Tinggi.
0: Tahniah. Jadi ini masanya untuk anda, sebab tawarannya dia akan beri dalam tempoh berbahari. Untuk anda terima ataupun tolak.
1: Betul.
0: Itu untuk anda yang sudah berjaya. Tapi bagi calon yang tidak berjaya, tidak mendapat tawaran tempat pengajian, sekarang ini juga telah pun dibuka saluran peluang kedua ataupun permohonan rayuan di UPU online dalam tempoh 10 hari.
1: Jadi jangan risau, jadi anda boleh buat rayuan yang tidak dapat tu kan, bermula 22 Mei minggu lepas sehingga 31 Mei ini 5 petang.
0: Jadi ambil peluang bagi anda, dan ambil tahu jugalah bagi adik-adik kita ni, calon SPM yang sudah pun berjaya tu, tahniah. Yang tidak berjaya, jangan dulu putus asa sebab ada rayuan lagi, ada peluang kedua diberikan untuk
1: jadi
0: anda.
1: Jadi mau pergi rayuan tu kan, mau pergi Filipina juga tu baru.
0: Itu tidak pasti. Adakah orang hanya login saja terus tinggal buat rayuan?
1: Pastikan buat sekarang lah, jangan tunggu last minute. Bila last minute tu ramai orang mau pergi rayu tu kan, nanti jadi mungkin sistem apa semua kan, flow apa semua. Dan ini dikongsikan juga lah kepada anda di mana pecahan tawaran tempat bagi calon yang mana untuk universiti awam lebih kurang 91,000 lebih, calon di politeknik 60,000, calon di college community 15,000 lebih, dan calon MARA bahagian pendidikan tinggi MARA BPT lebih kurang 1,655 calon. Tanya untuk semua anda.
0: Tanya untuk anda yang layak ataupun ditawarkan untuk ke peringkatnya lebih tinggi.
1: Ada ijazah sarjana muda satu.
0: Ada. Ditawarkan. Ada terus lompat satu ijazah sarjana muda. Mungkin ada laluan khas.
1: Dan juga seperti yang yang Redwin nyatakan tadi, laluan khas tu untuk kumpulan tersebut, iaitu untuk orang kurang upaya ada 701, orang asli ada 310, atlet 179, dan kategori B40 lebih kurang 10,499 calon.
0: Dan juga 65 calon lepasan institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Baik, kita akan terus ikuti juga perkembangan berita dalam dan juga luar negara dalam utama 9 pagi sekejap. Nanti terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamurang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq. Dari jam yang terakhir kan Rafiq, macam biasa kita ada ini.
1: Gegar Segar Sabah FM.
0: Ya, dua lagu yang kita bagikan pada anda untuk pilih ataupun undi.
2: Betul. Ha. Dan seperti biasa Gegar Segar pagi ini, dua buah lagu ialah kan.
0: Okey.
2: Kemuncak Kamatan ni berapa hari lagi. Kita pilihlah lagu Kamatan hari ini.
0: Kamatan memang sepanjang minggu ini meriah lah. Kalau di Hongkot Kuisaan tu kan, ada si acara yang berlangsung.
2: Betul.
0: Okey, memandangkan Kamatan semakin dekat, jadi kita pilih lagu yang bertemakan Kamatan. Dua buah lagu dari dua penyanyi yang berlainan.
2: Ya, dua penyanyi wanita.
0: Oh, dua-duanya wanita.
2: Dua-duanya wanita. Yang pertama kita pilih lagu
0: dari Elia Guntabit, lagunya terbaru Langadon Aku Sabah. Cak lagu ni
2: Langadon Aku.
0: Langadon Aku Sabah.
2: Aku. Tapi memang gitulah juga kan.
0: Gitu juga lah dia.
2: Dan ada juga lagu dari Ebi Suhaibi gitu.
0: Tajuknya Keamatan Onsoi. Kita cakap onsoi, onsoi, onsoi, oruka amatan. Okey. Memang kita belanja sikit-sikit ya supaya kamu boleh pilih dan dengar penuhnya nanti di penghujung.
2: Betul. Onsoi itu apa?
0: Onsoi itu bagus.
2: Bagus.
0: Dalam bahasa murut. Onsoi.
2: Kita belajar, kan. Kalau kumut itu apa? Baru kemarin saya belajar kumut itu apa? Selimut. Kumut.
0: Kumut?
2: Ya, selimut.
0: Dalam bahasa apa tuh?
2: Nggak tahu.
0: Belajar dari mana? Belajar dari mana? Okay lah. Baiklah.
2: Jadi saya tahu lah sudah. Okay lah saya selimut.
0: Okay.
2: Kan kita belajar. Betul. Kita banyak kita punya etnik di Sabah dan sub etnik kan.
0: Baiklah. Jadi kamu boleh undi lagu itu sekarang di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Kita sudah post tadi. Jadi macam biasalah, mana yang paling tinggi undiannya, itu yang kita siap di penghujung segar.
2: Iya, saya nampak sudah ada undian sudah tu. Tapi apapun sudah, kita mainkan dulu lagu ini. Kita akan kongsikan info yang menarik untuk anda selepas ini.
0: Sampai FM.
2: Bagus banget.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
3: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, ba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Mujaya dan salam menyambut Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Saya Nizam Abu Bakar Ditingan dan juga keluarga ingin mengambil kesempatan di sini untuk kita bersama-sama bermuhasabah sempena menyambut Hari Raya Aidiladha, satu perayaan yang mengingati perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tentang pengorbanan mereka untuk menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Mudah-mudahan iktibar daripada peristiwa ini akan meningkatkan lagi ketakwaan kita, perjuangan kita, pengorbanan kita demi agama, bangsa dan negara Malaysia yang tercinta ini. Selamat Hari Raya Aidiladha. Moga kita sampai ke destinasi masing-masing dengan selamat.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Permata ni ada merah, ada putih. Tapi itulah yang paling mahal sebab dia apa memang in demand. Tapi kau tahukah ada permata warna hijau dan ini permata yang paling rare.
3: Bukan itu ruby kah? Bukan, ya, bukan.
0: Tak, ruby warna merah.
3: Oh, merah.
0: Ya. Dia bukan juga emerald, so emerald hijau, tapi ini yang permata yang warna hijau.
3: Betul-betul hijau.
0: Dalam banyak-banyak permata, inilah permata yang murah. Jadi bolehlah beli 2 3 4 5 6 10.
3: Jadi, apalah guna tu?
0: Hei, untuk kasih cantik bini pula.
3: Oh, tapi warna hijau lah.
0: Warna hijau.
3: Murah.
0: Dia murah. Dan, tapi yang paling penting dia rare.
3: Oh, kenapa rare? Kenapa jarang ditemui tapi murah?
0: Itulah kan, entahlah.
3: Baru saya tahu.
0: Saya pun baru tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: di Damai.
1: Di Damai, hujan di area Damai hujan katanya. Jadi hati-hati lah pemanduan anda ni. Cuaca tidak menentu sekarang. Macam saya tu kemarin cuci kereta, sebab kereta tu memanglah ada tanda merah sedang melekat di kereta tu. Cucilah. Walaupun memang hujan lah kan, kalau petang tu rugi pula cuci tu.
0: Yang paling penting di dalamnya akan kasih bersih lah, karena vacuum lah.
1: Iya, di vacuum lah kan. Tapi saya ini pembersih. Jadi paham lah dalam kereta tu macam mana. Mau je bagi tahu kan.
0: Tak payahlah kasih jalan tu kereta. Mau naik Grab saja.
1: Ada juga orang pertikaikan kan, harga minyak tinggi, memang tinggi lah sekarang kan.
0: Okay.
1: Jadi kalau boleh, kalau di rumah tu ada 2-3 kereta, kalau boleh lah kan, cuba praktikan satu kereta kan, ya, rancang perjalanan macam ambil anak apa semua kan.
0: Okay, ya, maksudnya kurangkan ni, penggunaan kenderaan lah kan.
1: Ya, sekarang ni lah untuk sekarang punya situasi ni. Okay, kita lain pula cerita, kita mau cerita mengenai daging lembu ni. Di sebalik keenakan daging lembu ni, kita mau kongsikan juga dia punya kelebihan. Yalah, sepeladan Hari Raya Aidiladha ni kan, kita boleh nikmati hidangan secara bersederhana dan ikut saranan saiz hidangan yang disyorkan, sepertinya daging lembu.
0: Okey, daging lembu ni memang banyak khasiatnya, ada magnesium, kalsium, vitamin B, protein, zat besi, fosforus. Tapi jangan juga lupa daging lembu ini mempunyai lemak tepu dan kolesterol. Itu sebabnya kalau makan tu pun perlu dalam kuantiti yang seimbang.
1: Betul.
0: Dan saranan pengambilannya itu kan, satu tapak tangan saiz daging tu kan, tanpa lemak bagi setiap hidangan. Itu dia punya saiz.
1: Ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia, bahagian pemakanan.
0: Okay.
1: Ini daging lembu sedap dimasak apa? Macam lapar pula saya.
0: Oi, sedap masak hitam. Dendeng.
1: Kicap, okey ke kicap?
0: Lemak kan. Tapi itulah, kena berhati-hati, berpada-pada. Apatah lagi bagi anda yang mempunyai yalah contohnya ada darah tinggi, gout. Makan tu kalau boleh elakkanlah. Makan tu sikit je boleh lah.
1: Rasa-rasa je lah kan.
0: Yalah kan, kadang daging korban tu ada yang ada yang makan kan.
1: Betul.
0: Jadi makan sikit boleh, berpada-pada, jangan melebih-lebih.
1: Ya, tinggi dia punya kolesterol ni, dan tinggi juga lemak tepu tu. Jadi berpada-pada lah kan. Memang sedap bila saya tengok. Saya terus terfikir mau masak apa daging lembu
0: daging
1: ini.
0: Daging kuah kacang.
1: Kacang.
0: Terbaik.
1: Tapi kau makan kan? Indah.
0: Makan. Lembu daging. Lembu makan.
1: Kerbau kau indah kan.
0: Kerbau, kambing kurang sikit.
1: Ya, kambing ging hulama. Dan kau cakap kalau kambing.
0: Okey, baik. Itu info sedikitlah di sebalik keenakan daging lembu. Esok sudah pastinya ataupun hari-hari mendatang akan meriahlah masjid untuk ibadah korban.
1: Ya.
0: Tapi daging tu yang didapat tu, yang disimpan tu ataupun masak tu dalam keadaan yang berpada-pada ataupun dalam keadaan yang sederhana.
1: Bilang orang kan, makan secara bijak untuk kesihatan yang lebih baik.
0: Gitu. Makan pun kena bijak sekarang ini.
1: Harus. Jangan main telan sejakan. Tengok-tengok juga. Tidak kisah umur tau. Tidak kisah berapa usia kita. Pemakanan tu kena dijaga juga.
0: Betul.
1: Okay.
0: Okay. Baik, kita terus berhibur dengan lagu Marlene Faint, Lupakan Aku.
1: Jangan lupakan kami berdua di sini. Tetap undi lagu Gegas Segar.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat duduk konti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: setia akhir hayat, dan terima kasih juga untuk anda yang setia hinggalah ke waktu ini bersama kami di Segar Sabah FM.
1: Ya, bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah di penghujung siaran ini. Terima kasih untuk anda hari Selasa ini bersama kami berdua, dan esok hari cuti, pastinya anda ada yang bercuti dan kan sehingga Minggu Harapan.
0: Wow, meriah. 1 Jun, kan? Dan besok sambutan Hari Raya Aidil Adha. Betul. Jadi bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, sudah pastinya esok akan bersama-sama di masjid. Betul. Untuk solat sunat Aidil Adha.
1: Ya, kita akan bawa juga siaran langsung sosok Adil Adha esok bersama Rafiq.
0: Ya, oh Rafiq besok bertugas.
1: Okay. Saya lah ini.
0: Dan istimewa, lain cuti. Betul, istimewa juga kita mau bawakan pada anda.
1: Apa tu? Apa?
0: Kuis.
1: Oh, okay. Oh, ini suspense saja. Besok kan.
0: Kuis Hari Raya Aidil Adha.
1: Jadi kami kuis keamatan. Kuis keamatan tu bila?
0: Keamatan pun ada sebenarnya.
1: Okey.
0: Kenapa nanti kita lepasnya ada juga, jangan risau. Kita ada kuis keamatan.
1: Jangan rasa terbeban. Kita bagi pemenang kita ni, pendengar.
0: Kenapa nanti kita akan kongsikan jari masa kuasa sepanjang hari inilah. Hari ini sampailah 29 Mei nanti kita ada kuis keamatan. Okay?
1: Untuk sebenarnya Hari Raya Aidil Adha esok kita ada kuis untuk segmen Segar saja, ada 2 soalan. Wow. Ni. Bila kuis ni kan pastinya adalah tu dia punya manis-manis
0: ada,
1: tu.
0: Ada, mestilah ada.
1: Jadi tunggu saja soalan-soalan yang akan diutarakan oleh Redwin dan juga Ikhlas besok.
0: Okey, itu besok ah. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang sudah pun undi lagu Segar hari ini.
1: Ya, dan yang menang adalah
0: lagu dari Ebi Suhaifi. Okey, itu sebutannya.
1: Ya, harap betul lah kan, Ebi. Sorry, Ebi. Okey.
0: Tajuknya Kamatan Onsoy.
1: Okey, apapun, terima kasih yang mengundi lagu tersebut. Dan, yalah, kalau hari bercuti ni, kalau macam tidak tahu pergi mana kan, dekat-dekat KK kan, pergilah. Pergi sana, KDCA kan. Pergi sana, boot RTM sana.
0: Betul.
1: RTM ada boot kan sana.
0: Boot RTM akan mula dibuka pada 30 dan 31. Kita ada showcase keamatan, kita ada lapor terus, buat lintas langsung. Datang di sana, ada geng bubut juga.
1: Ya, dan selain daripada itu, anda juga boleh mengenali lebih dekat budaya yang ada di Sabah ni.
0: Betul. Oi, meriah tu sana tu kan, ni Hongkot Koi Saan.
1: Baru-baru ni 80 menu Sabahan. Oi.
0: Oi, itu pun meriah, boleh tahan.
1: Boleh tahan. Jadi saya suka makan menu-menu yang ada di sana, tapi tidak semua lah. Jadi saya terpaksa pilih lah, sebab takut nanti sakit perut pula kan. Tapi saya suka ada satu tu. Saya suka yang
0: mana antara menu tradisi yang Rafiq cari?
1: Saya suka babangan, jadi saya cari yang masam-masam. Ada tu belimbing macam ada ikan bilis sikit. Belimbing dia kasih blender kan?
0: Okey, sampai halus lah.
1: Halus, lepas tu ada apa tu bilis sikit. Oh, sedap oh.
0: Itu bukan belimbing sambal hitam kah? Kalau ada setengah
1: bukan,
0: tu
1: bukan sambal hitam. Dia macam tidak lah hitam saya nampak. Saya lupa nama dia.
0: Okey, itu dari
1: Saya lupa. Tapi yang saya ingat cara buat tu.
0: Okay.
1: So saya tanya cara buat tu macam mana. Jadi saya mau cari belimbing lah ni. Tapi bukan sekarang lah, nanti lah.
0: Dia belimbing yang kecil-kecil tu kan. Belimbing buluh nama dia.
1: Rasanya. Itu saya lupa tanya pula jenis belimbing macam mana. Tidak apa, nanti senang ya tu. Kita boleh bertanya.
0: Kalau orang Sabah bilang, dusun bilang tulut-dulut. Itu
1: sama-sama. Kalau saya tanya lebih dalam ni, kau tidak tahu tu kan. Jadi jangan malu bertanya. Anda malu bertanya sesat jalan, okay?
0: Gitu kan?
1: Gitu lah. Okay. Itu istilah dia tu.
0: Baiklah, dan selepas ini seperti biasa ekspresi inspirasiku bersama dengan Idir sampai 2 petang nanti.
1: Ya, betul. 2 petang kan? Dan pastinya bulan Jun juga banyak juga kita punya anu ni kan. Punya pesanan ni.
0: Banyak pun sampai bulan Jun ya?
1: Kita ada pembaharuan yang baharu.
0: Kan?
1: Mungkin kita ada penyampai yang baharu bulan Jun kan?
0: Tunggu. Oi, direct betul tu. Memang sudah clue jelas lagi. Iyalah, nyata.
1: Tapi kita tidak bagitahu nama siapa kan, segmen mana kan.
0: Tunggulah.
1: Penyampai baharu. Selain daripada Wan tu sekarang cuti.
0: Okey, jadi nantilah apa yang akan kami bawakan pada bermula Jun ini. Maksudnya separuh yang kedua bagi tahun 2026. Ya,
1: kami sentiasa menyajikan anda info dan hiburan. Sudah pastinya kami di sini sentiasa bersedia untuk menyajikan anda pelbagai keindahan Sabah. Betul. Dengan lagu-lagu dan info.
0: Okeylah. Kita akan berhibur bersama dengan Ebi sekejap saja nanti. Tapi sebelum itu kita layan dahulu lagu raya lah. Sebelum bercuti esok ni.
1: Ya.
0: Lagu dari Dato' M. Nasir, Salam Dunia. Okay?
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: dibawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Hai, selamat pagi, salam ceria, salam hari ini hari Selasa 26 Mei 2026. Ya, Ekspresi Inspirasiku pagi ini anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda DJ Did, yang mana Did akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan tadi anda telah pun bersama dengan DJ Edwin dan juga DJ Rafiq menerusi segar lebih menyegarkan juga 4 jam bersama dengan anda di ruang udara. Dan kali ini seperti biasa sambil kita layan-layan lagu hiburan kita pagi hari ini, sambil-sambil juga anda boleh selitkan menu playlist anda di WhatsApp Konti Sabah FM 0194904848.

0: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Oke, untuk rider-rider yang berbasikal kan, kira-kira di mana juga kamu berada, harap-harap kamu boleh support kita punya local channel lah, Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom. Apalagi, kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: bos. Air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
9: Adalah Radio Sabah FM.
10: Baguslah.
11: Ya, selamat bercuti untuk anda bulan Mei, bulan yang sibuk, okay, dengan macam-macam perayaan. Jadi Idit doakan agar semuanya dipermudahkan. Ada yang sudah mula bercuti, selamat bercuti, cuti sekolah kan. Okey, tapi dalam bulan Mei ini juga sebenarnya kita tidak mau ketinggalan juga. Kami ada juga sediakan sempena kuis Pesta Keamatan. Jadi pastinya kita akan cari pemenang. Satu soalan, satu pemenang. Jadi cara cukup mudah, kamu akan dengar apa soalannya dan jawab terus, bukan telefon, bukan di Facebook Sabah FM, tapi boleh terus jawab di WhatsApp Konti Sabah FM. Dengar soalannya, okay? Lepas tu kamu boleh jawab terus di 019-490-4848. Jadi pastikan anda setia dengarkan apakah soalan hari ini. Jadi kali ini dia akan buka dua soalan menerusi ekspresi inspirasiku. Jadi pastikan anda standby, dengar di radio apa soalan yang Edith akan bawakan selepas ini. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Asiku.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ya, sudah tiba masanya untuk kita bersama menerusi apa jawapan kamu. Kita akan buka satu kuis Pesta Keamatan, yang mana kita akan cari satu pemenang sahaja. Caranya cukup mudah. Dengar soalan yang Edith akan kongsikan selepas ini. Pilih jawapan anda dan terus WhatsApp di konti Sabah FM 019-490-4848. Jadi soalan yang pertama Edith buka, apakah maksud Pesta Keamatan? Soalan untuk kuis yang pertama. Jadi pilihan jawapannya A, sambutan tahun baru; B, pesta menuai; C, hari kemerdekaan; D, pesta budaya. Sekali lagi, apakah maksud Pesta Keamatan? Pilihan jawapan A, sambutan tahun baru; B, pesta menuai; C, hari kemerdekaan; dan D, pesta budaya. Jadi ada jawapan anda, terus WhatsApp kami di konti Sabah FM. Dan jangan risau, anda pihak penerbit akan menghubungi anda untuk nyatakan anda ni pemenang ataupun tidak. Okey, jadi satu soalan, satu pemenang. Jadi bermula dari sekarang, anda boleh hantarkan jawapan anda.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang. Kota Belud 101.5 FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM. Hey, terus santai bersama dengan kami di Sabah
3: FM. Ya, jadi terima kasih untuk anda yang sudah pun hantarkan jawapan anda untuk kuis apa jawapan kamu sempena Pesta Keamatan. Dan pastinya kita sudah ada pemenang dan pihak penerbit akan menghubungi anda. Mungkin bukan hari ini tapi dalam masa yang terdekat. Okey, jadi bagi anda yang mungkin tidak dapat jawapan, maknanya anda bukan pemenang. Tapi terima kasih kerana mencuba. Jangan risau, ada lagi satu peluang anda hari ini. Dia akan buka lagi bila-bila masa satu lagi soalan kuis untuk Pesta Keamatan. Jadi pastikan anda terus setia layan Sabah FM, bagus bah.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
3: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
4: Bagus banget.
5: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM.

0: Goosebumps. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
1: yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika
1: fikiran. Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ya, kembali bersama di pusingan yang kedua, Ekspresi Inspirasiku. Masih lagi kita berada menerusi apa jawapan kamu. Maknanya Edith akan bagi lagi anda satu soalan kuis Pesta Keamatan yang mana anda akan berpeluang menjadi pemenangnya. Okey, jadi pihak penerbit akan menghubungi anda untuk mendapatkan hadiah anda sekiranya anda bergelar seorang pemenang. Kalau tidak tidak ada kabar, maknanya anda bukanlah pemenang. Okey, tapi jangan risau sebab kuis ini akan berlangsung sehinggalah 29 Mei. Jadi ada lagi peluang anda untuk menjadi pemenang. Okey, kalau tadi kita sudah ada pemenangnya dan sekarang ini kita beralih pula di soalan yang kedua. Jadi dengar soalannya, okey. Baik, soalannya, bilakah sambutan Pesta Keamatan diraikan di Sabah? Okey, jadi pilihan jawapan A, Januari, B, Mei, C, November, D, Disember. Sekali lagi, bilakah sambutan Pesta Keamatan diraikan di Sabah? Pilihan jawapan A, Januari, B, Mei, C, November, D, Disember. Jadi masa anda bermula dari sekarang untuk hantarkan pilihan jawapan anda di 019-490-4848.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Wah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
1: Sambil

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan pesta keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
3: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
2: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
4: Ekspresi Inspirasiku jam yang kedua masih lagi bersama dengan saya DJ Edith, dan maka dengan ini berakhirlah sudah kuis pesta keamatan untuk Ekspresi Inspirasiku. Jadi terima kasih, tahniah untuk pemenang. Jangan risau, pihak penerbit akan menghubungi anda dalam masa yang terdekat. Mungkin bukan hari ini, sebab hari ini kita masih lagi mencari pemenangnya. Anda boleh juga hantarkan soalan pula jawapan anda sebab lepasnya ada lagi, tapi segmen yang lain, segmen Bah Ngam Latu Janji Dangar dan juga Varia. Okey, jadi terima kasih untuk anda yang setia dengarkan kami Sabah FM. Jadi untuk yang belum berpeluang, jangan risau, mungkin selepas ni rezeki anda. Tapi syaratnya cukup mudah, yang penting setia dengarkan Sabah FM di mana jua anda berada. Okey, baik, nanti kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita. Ramai sebenarnya yang hantarkan, okey, dari Facebook Sabah FM, di konti Sabah FM juga. Nanti kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan anda. Jom kita terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Tawau 95.7 FM.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ini adalah Radio Sabah FM

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

di musim perayaan, kata Akhil. Okay, kadang-kadang itulah ramalan cuaca ni, kita paling penting untuk kita rancang perjalanan kita. Ada yang pergi kampung jauh, perjalanan 2 jam berjam-jam lamanya, tapi itulah kita doakan agar semuanya selamat, semuanya dipermudahkan, segala urusan yang sudah pun dirancang. Dan paling penting, tengok dulu, semak dulu ramalan cuaca di saluran yang sahih lah, okay, Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk memudahkan kita merancang perjalanan jalanan aktiviti sepanjang hari di tempat masing-masing. Okay, baiklah apapun, terima kasih untuk rakan-rakan juga yang kongsikan ucapan. Ada juga yang terlupa hari ini menunya apa, bukan menu sajian tapi menu playlist. Hari ini hari Selasa, ramai sudah yang hantarkan permintaan lagu. Terima kasih rakan-rakan juga yang mengingatkan rakan-rakan kita hari ini menunya apa. Okay, jangan risau, masih lagi ada peluang anda hantarkan menu playlist untuk hari ini. WhatsApp terus di Konti Sabah FM.

0: Langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media masa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Ikuti laluan yang ditentukan, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa, jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Periksa tanda binatang liar seperti ular dan haiwan berbisa. Awasi anak-anak daripada menghampiri tiang elektrik yang tumbang atau kabel elektrik yang terputus. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan.
1: Kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, ketika monsun timur laut bakal melanda, marilah kita patuhi langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan oleh pasukan bomba dan penyelamat. Nyawa lebih berharga daripada harta benda. Satu hati, satu jiwa, kita menghadapi cabaran.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan.
2: Terima kasih.
3: Ketua Madam.
4: Xie.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
7: Magsuko.
8: Paling kewenangan.
9: Pongsikau.
10: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
11: Terus santai bersama dengan

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Ya baik, jangan lupa untuk ikuti kupasan eksklusif bersama Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah yang mana membincangkan perancangan pembangunan dan masa depan Sabah dalam lanskap ekonomi serta kesejahteraan rakyat dalam bicara naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 yang mana akan berlangsung pada hari Jumaat bersamaan dengan 29 Mei 2026 9 malam di TV1 dan juga siaran ulangannya pada hari Selasa 2 Jun 2026 pada pukul 3:05 petang di saluran berita. Okey. Jadi itu sedikit info yang ini dapat bawakan kepada anda. Sekejap saja lagi kita akan bersama di jam yang ketiga. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: FM Bagus Bah.

0: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
3: Kita kini berada di jam yang ketiga, Ekspresi Inspirasiku, dan sebentar sahaja nanti, seketika waktu nanti, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.15 minit tengah hari.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah. Labbaik
2: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Gadis-gadis seluruh dunia
2: yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika pikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Ya, baik, ekspresi inspirasiku, kita berada di jam yang ketiga. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Okey, sebenarnya Edith ingin kongsikan ini sedikit info berkenaan dengan peluang temuduga pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD Oiska Tenom bagi sesi 2026-2027 yang mana antara program yang ditawarkan operasi pengeluaran tanaman, operasi ladang poultry, pengendalian tanaman cendawan tanah rendah, pengeluaran makanan pemprosesan, penyeliaan operasi pengeluaran padi dan juga syarat kelayakannya umur mestilah 17 tahun sehingga 25 tahun, bujang, boleh membaca, mengira dan menulis, warga negara Malaysia yang berasal dari Sabah, sehat dan juga mampu menjalani latihan sepanjang program, dan paling penting sekali mesti ada minat untuk mengikuti latihan kemahiran. Okey, dan juga program ini jangka masanya 17 bulan dan antara kemudahan yang disediakan termasuklah penginapan, makan, minum sepanjang kursus, allowance RM100 sebulan, perlindungan insurans, peralatan ladang dan juga pengangkutan darat semasa mendaftar. Dan kenapa kursus ini orang bilang

bilik mesyuarat ibu pejabat KPD Aras 2 Wisma Pertanian Sabah Kota Kinabalu. Dan juga bagi di sekitar Papar, juga dibuka di pejabat KPD Kabang Papar, juga sama 9 pagi sehinggalah pukul 4 petang 1 Julai juga. Dan juga dibuka di pejabat KPD Beaufort dan juga pejabat KPD Sepitang. Okey, dan itu bagi anda yang mungkin berminat untuk mengikuti kursus ini, jangan lepaskan peluang program-program yang telah pun ditawarkan. Jangan juga terlepas tarikh, okey, temuduga pengambilan Perantis Baharu Pusat Latihan Belia KPD Oiska Tenom sesi 2026-2027.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Petua kawal tekanan darah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kekalkan berat badan yang normal. Amalkan pemakanan sihat. Berhenti atau tidak merokok. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kurangkan pengambilan garam kepada satu paras sudut teh sehari. Hadkan atau elakkan pengambilan minuman beralkohol. Kurangkan tekanan atau stres. Gaya hidup memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Ya, jangan lupa hantarkan mini playlist anda. Hari ini hari Selasa, temanya lagu berduet. Okey, dan sebentar saja nanti tepat pada pukul 1 tengah hari, seperti biasa kita akan memberi ruangan laluan untuk utama 1 tengah hari.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak. Jiwa.
4: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
5: Sebentar lagi utama satu tengah hari.
6: Bagus, Pak.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bar, kamu tahukah sistem kawalan diserbu subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
1: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
2: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

0: Ekspresi. Ekspresi. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, kita kembali di jam yang terakhir, jam yang keempat seperti yang kita nantikan menu playlist hari ini. Selama sejam ini, satu tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar yang dari tadi sudah pun WhatsApp di konti Sabah FM, juga di komen Facebook Sabah FM dengan permintaan lagu masing-masing. Jadi sejam ni kita berhibur, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus ba?

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: Expressing.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
3: Hey, terus santai bersama dengan kami di
4: Ya, kita sudah pun sampai di penghujung ekspresi inspirasiku. Jadi selama sejam ini, satu tengah hari tadi sehinggalah pukul 2 petang, kita bersama dengan lagu-lagu playlist rakan-rakan kita. Jadi untuk anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk ditunaikan permintaan lagu, jangan risau, besok masih lagi ada ruang dan peluang. Isnin sehinggalah hari Jumaat, kita cuba untuk selang-selikan permintaan rakan-rakan kita, kan? Okey, apapun, semoga anda terhibur dan jangan ke mana-mana. Selepas lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bah Ngam Latu Janji Dangar, juga akan bersama dengan anda di ruang udara. Dan terima kasih atas kesetiaan anda. Selamat bercuti untuk rakan-rakan yang tengah dalam percutian, dan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai di lokasi yang mungkin mau balik ke kampung, kan? Jadi semoga semuanya dilindungi dan juga selamat sampai tiba di destinasi anda. Okey, dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini, saya rakan penyampai radio anda DJ Edith mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Bagus Bar.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Ngamlatu.
1: Bah Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami dan pastinya untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026.
2: Baiklah, petang ini Nodi sama Azian terus kasih kawan kamu macam biasa sampailah 6 petang nanti.
1: Macam biasa, macam tidak biasa kan. Untuk biru, yang pertama
2: biru bikin rindu baju Nodi.
1: Ini juara kan?
2: Senang hatilah.
1: Senang hatilah, juara kan?
2: Muka ada senyum.
1: Alright, apapun, macam biasa jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
2: Latar pun biru.
1: Latar pun biru.
2: Okay, kan? Kasih hari Nodi lah ini hari. Harimu.
1: Harimu. Okay, belajar bahasa etnik hari ini, saya tunggu kau balik kampung hari raya nih.
2: Saya tunggu kau balik kampung hari raya ini.
1: Iya, sebab besok kan hari raya.
2: Raya Idul Adha, raya haji. Jadi mungkin ramai yang balik kampung, meraya bersama keluarga.
1: Oh, betul. Kan mungkin hari ini ada yang sudah pun memulakan perjalanan.
2: Betul.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi, balik dengan selamat, jiwa selamat.
2: Betul. Semuanya selamat, raya dengan gembira.
1: Betul.
2: Bersama kawan-kawan.
1: Nah, kan? Jadi macam biasa kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di nomor WhatsApp Sabah FM iaitu
2: 019-490-4848.
1: Saya tunggu kau balik kampung hari raya ni.
2: Oi, dia punya nada macam mau cari gaduh tau.
1: Bukan cari gaduh, penegasan.
2: Macam ada sesuatu yang tak beres.
1: Lama betul sudah waktu balik kampung ini.
2: Rindu. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Borneo.
1: Ini barulah sedap. Yo, soalnya gimana?
0: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies.

0: dengar.
1: Ya, bahengam lah tu. Janji dengar 2.16 minit petang. Azian, bila paling last kau balik kampung?
0: Saya last balik kampung puasa.
1: Macam
0: 2 hari itu. Sebelum raya puasa.
1: Ya, raya itu bulan berapa? Bulan
0: 3.
1: Bulan 3.
0: Ya, jadi kira bulan 3 lah saya balik kampung.
1: Maksudnya 3 bulan sudah lah.
0: 3 bulan. Ya kah?
1: Sekarang bulan
0: baru bulan 5, Bang.
1: Bulan 5. 2 bulan lah, 2 bulan.
0: 3, 4, 5.
1: Oh, 2 bulan lah. Okey, belajar bahasa etnik. Saya tunggu kau balik kampung hari raya nih.
0: Okey, kita mau tengok kawan-kawan kita di WhatsApp. Mm-mm. Kita ada si Norzita. Dia bilang dalam bahasa Bisaya.
1: Okey.
0: Aku menginut ikau malik kampung dah hari raya titi.
1: Oh, okey. Aku mau ginut. Alright. Menginut. Kita ada si Tiap Sesanin juga dalam bahasa Bisaya Beaufort. Dia bilang aku mau ginut jijun mulai do kampung hari raya ti.
0: Okey. Ini Nodi lah.
1: Oh.
0: Bugis.
1: Iya utajeng ikolisu kampung esok.
0: Nah.
1: Alep perenge matudi. Alep perenge. Perenge matudi.
0: Parenge? Ada parenge?
1: Parenge. Hari raya ale parenge.
0: Ale pa.
1: Iya utajeng ikoliso. Saya tunggu kau balik lisu kampung esok. Kampung esok ale parenge matudi. Banyak hari raya kot.
0: Tapi matudi macam matudi. Yang.
1: Oh.
0: Lagi. Kasih si. Oh ini pun bisa ya juga.
1: Mm-mm.
0: Oku menginut di Jun Muli dah hari raya ti.
1: Okay, right. Yang sudah komennya di Facebook ada kita punya kawan di sini. Dia bilang si Ina Rozana agad ku kau mulai kampung hari itu. Dia bilang.
0: Okay.
1: Sama tuaran.
0: Si Muhammad Job bilang sama ngagat aku kau mulai kampung raya tu. Bajau sama.
1: Sama.
0: Kalau Brunei pula ku tunggu kedikau mulai raya. Mulai kampung raya ane.
1: Oh, kejap lagi kan on the way sudah ane.
0: Cuma orang putih oh.
1: Kalau boleh lagi terus komen-komen macam biasa di Facebook ataupun di WhatsApp. Kita berhibur gandingan lagu daripada Panzi dan juga Lyron Felix, Koi Hadan.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: بلجار بها سيت نكدي بانغم لحتو
1: صباحي فين باقز با
2: Yeah. Oke, belajar bahasa etnik di Sabah FM untuk hari ini ialah
3: saya tunggu kau balik kampung hari raya ini.
2: Oke, ada yang mungkin hari ini ataupun raya tahun ini sebenarnya dengan hari raya haji dia sempat balik kampung.
3: Kerja.
2: Lambat apply cuti.
3: Itu salah sendiri.
2: Sudah lambat sudah kau. Si Anu sudah duluan apply.
3: Nah. Salah sendiri.
2: Lambat.
3: Oke, si Muhammad Saiful di Tuaran dia bilang dalam bahasa etnik Kagayan. Ngagatku kau molek pa kampung hai laya haji.
2: Haji. Okay.
3: Penekanan di situ haji.
2: Betul.
3: Oke, voice note daripada si Emma.
4: Assalamualaikum DJ.
3: Waalaikumsalam.
4: Etnik saya bobot DJ. Saya tunggu kau balik kampung hari raya ini. Begini bunyinya DJ. Aku menginu di kau muli kampung hari raya tite. Oke DJ.
3: Bye. Salah.
2: Menginut iko balik ke kampung hari raya tite.
3: Apa tadi tuh? Napa? Oke, kita ada kawan-kawan kita lagi. Si Amizan Abdin, baju sama KB. Aku ngagat kau mulek kampung Lau Raya tu.
2: Okey. Lagi kita ada Siti juga. Ini Pajau sama Tuaran. Lebih kurang juga kan. Aku ngagat kau mulek kampung Raya tu.
3: Okey. Alice Raymond, dia bilang dalam bahasa Iban Sarawak. Aku nganti nuan pulai menua hari Raya tu. Menua. Okay.
2: Aku nganti nuan pulai menua hari raya tu. Etnik Iban Sarawak.
3: Okey, lagi satu si Udit dia bilang dalam bahasa dusun. Tukar dulu.
2: Mana? Anda dan ku ikam muli kampung untuk tadau raya ti.
3: Itu cakap dusun.
2: Okey. Terus lagi kamu komen-komen lepas kita kasih baca lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada si Veronica Jaini. Lagunya bertajukkan Sayan Pasti Simpungkan.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Yap, janji dengar bersama dengan kami, bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026.
1: Baiklah, belajar bahasa etnik untuk ini hari. Saya tunggu kau balik kampung hari raya ini.
0: Oh, betul. Okey,
1: kita ada kawan kita di WhatsApp, si Su. Dia bilang dalam bahasa Dusun Kundasang.
0: Okey.
1: Anda don ku Ika muli raya Haji Baino.
0: Oh, anda don ku jam 12 setengah lah kerikot hila walaino. Okey. Dan apa sih juga, terima kasih yang sudah komen-komen di Facebook. Terima kasih kawan kita di sini. Kalau tadi kita sudah baca si Alice Raymond, kita ada si siapa lagi di sini? Sirina. Nah, dia bilang di sini, aku menginap di Don muli da kampung da kanamayan du hari raya ti. Dia bilang,
1: oh, bahasa Murut. Oh, Murut Buffett. Si Buluntong bilang dalam bahasa Dusun Liwan Tambunan, anda Don ku Ika muli kampung hari raya diti.
0: Anda Don ku Ika. Cepat lagu si Oceanic Iwan tu, Maganda Dika. Okey.
1: Ada lagi satu Dika. Re Guntabit. Apa tu?
0: Lumangan aku Dika. Terus lagi kamu komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp. Lepas ni kita kasih baca.
1: Baiklah.
0: Kita ada lagu daripada si Sophie. Lagu yang bertajuk Diom Renot Kitty Selekat.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
3: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
4: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bah Ngamlah tu.
2: Bah Ngamlah tu, terima kasih yang terus bersama kami. Hasil mukul 2.52 minit petang. Dan pastinya juga lah kan, esok Hari Raya Haji, Hari Raya Aidil Adha. Lepas tu dah lama lagi Keamatan.
3: Meriah.
2: Lepas
3: cuti
2: tu satu ribulan lagi jadi agung.
3: Betul. Lepas tu sambung lagi.
2: Sambung lagi 2 hari bulan.
3: 3 hari bulan baru kerja.
2: Nah, begitu panjang masa bercuti. Ngam lagi budak sekolah.
3: Jadi macam lama kau di kampung, jangan kau lupa kita berjumpa.
2: Nah, betul.
3: Okey, jadi kita mau sambung lagi lah. Saya tunggu kau balik kampung hari raya ini. Macam si Yani, dia bilang mak tagat aku kaimu mui hai laya. Ini bahasa Suluk.
2: Bahasa Suluk ah. Mak tagat aku kaimu mui hai laya ini.
3: Hai laya.
2: Si Sadia, aku tunggu kau balik kampung raya tu, dia bilang.
3: Okey. Dan si Marajun, dia bilang dalam bahasa dusun Kiulo, andadonku ika muli kampung hari raya diti.
2: Okey. Apapun, terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini.
3: Hari ini.
2: Jadi untuk kamu semua, ialah hari ini kan mungkin ada yang apa ini sudah memulakan perjalanan. Betul. Mau balik kampung, selamat balik kampung. Jangan apa ini biarkan kawan-kawan pun keluarga lah tertunggu-tunggu di rumah. Jadikah baliknya? Belum lagi dia kasih tahu.
3: Hai, dia bilang balik, tapi semalam tanya, tengok dulu macam mana.
2: Betul. Dan juga sentiasa dia bilang apa ini update lah kan perjalanan kamu. Saya sini sudah di sini sudah saya sampai sudah sini begini. Jadi orang pun tidak risau kalau kamu yang jalan jauh tu lah.
3: Lagi satu, sebelum jalan periksa juga lah keadaan kereta kamu.
2: Betul.
3: Tengok dulu, jangan lupa servis, cek tayar semua, barulah pulang dengan hati yang senang.
2: Betul. Okey, jadi kita mengharapkan agar perjalanan kamu balik kampung berjalan dengan selamat.
3: Baiklah, apapun kita mau layan lagu ini.
2: Dan bisa sing-sing
3: sama FM.
2: Bagus banget.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM di jam yang kedua sudah. Okey, pastinya macam biasalah kan di jam yang kedua kita ada apa ni? Topik untuk hari ini.
2: Okey, topik-topik santai topik-topik santai ya, memandangkan besok cuti sempena dengan hari raya haji. Jadi kami mau tanyalah, hala tuju kamu besok ke mana?
1: Oh, hala tuju kamu ke mana? Kan mungkin ada sudah jemputan-jemputan untuk datang apa ni berhari raya kan?
2: Open house.
1: Ada yang mungkin apa ini raya yang apa hari raya kalau yang bulan 2 itu apa hari raya apa
2: raya puasa
1: hari raya puasa hari raya Fitri, Fitri mungkin kamu apa ini sambut di keluarga apa ini abang kah mungkin ini tahun di keluarga sebelah kakak kah adik-beradik yang lain lah.
2: Sedang cerita Nodi mungkin tahun raya puasa tuh di rumah mertua yang sudah kawin lah. Jadi raya haji ini di rumah keluarga sendiri.
1: Oh betul. Iyalah. Adik beradik ya kan. Macam kita punya Min-Min mau pergi Sepitang cari sate.
2: Saya sama Min-Min lah ini juga mau pergi Sepitang besok. Mencari sate sambil mau tanya dorang juga. Lah buka kah gerai sate di sana tuh?
1: Oh betul. Jadi mungkin kamu yang mendengarkan kami orang Sepitang, adakah gerai apa ini sate di Sepitang esok buka?
2: Sebab raya haji kan. Ada yang cakap buka. Yalah takut nanti Jojo datang tutup lah pula.
1: Kan. Jadi kamu boleh kasih kongsi-kongsi lah sama si Ajiana.
2: Sama Min-Min.
1: Sama Min-Min.
2: Nodi, besok cuti? Hala tujuh? Konti. Sama Kak Lang.
1: Nanti kalau ada buka itu kadai sate kok
2: ya, tapau saja. Saya akan tapau untuk kawan-kawan saya yang kerja. Sebab mau masak memang bukan kepakaran saya. Jadi saya bawa sate lah dari Sepitang.
1: Itu yang paling ngam lah. Sebab sabar hari esok.
2: Harap-harap dapat jawaban lah.
1: Jadi kamu semua warga Sepitang, kamu boleh bagi info sama Azian. Dia mau tanya juga apa ini gerai sate di Sepitang tuh buka kah esok? Ataupun ada yang dibilang buka tuh tapi mungkin setengah hari saja.
2: Alamak, kalau setengah hari jam berapa ini dari rumah ini?
1: Walah kau. Oke, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp. Kita dengar dulu lagu ini, lagu daripada si Sariwani Sanron, Janji So Talipau.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Latu. Janji dengar.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat kumpul.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, kalimatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Bah. Ngam lah tu. Bangga melatu sebelum pukul 2:23 minit petang. Dia macam hampir-hampir. Lepas tu 2 sama 3 hampir-hampir saja.
0: Memanglah hampir. Lepas 2?
1: 3.
0: 2?
1: 3. Okey. Alright. Baiklah. Pastinya jangan lupa untuk kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang. Cuti Raya Haji kamu pergi mana?
0: Okey. Kamu boleh kongsi sama kami di Facebook. Cari Jak Sabah FM Bagus Bah. Ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848.
0: Okay. Kongsi-kongsi juga lah gerai sate di Sipitang tu besok buka atau tidak.
1: Oh betul. Belum ada orang jawab lagi kah?
0: Belum. Dorong cakap dorong pergi rumah keluarga, pergi balik papan. Belum lagi kena jawab.
1: Okey. Nanti kita tanya orang Sipitang lah kan. Direct tu semua orang Sipitang lah.
0: Tapi ada juga yang menjadi kerisauan. Tapi nanti lah kita kongsi.
1: Betul. Okey, apapun sebagai pandu rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat pandu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 26 Mei 2026 adalah pada pukul 3:39 minit petang nanti.
0: Sabah FM
1: Bagus banget.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Sabah FM. No.
2: Sabah FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sabah FM.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku.

0: सभा FM
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088 484 553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu.
2: Bah Ngam Lah Tu, terima kasih yang terus bersama kami. So, pukul 4.3 minit petang.
3: Baiklah, ini merupakan jam yang ketiga untuk Bah Ngam Lah Tu.
2: Okey, cerita kita untuk ini petang adalah mai dengan hari esok, hari cuti, sempena dengan Hari Raya Aidiladha.
3: Kamu mau pergi mana? Kamu kongsi sama kami. Kita ada Sinur Zita, dia bilang besok ada plan mau pergi ke rumah ipar. Ada majlis makan-makan. Lepas tu sembahyang, dia ada buat buras, daging masak lengkuas. Ada jemputan

0: baru nih, baru juga pergi Sepitang ambil lesen, dia bilang.
1: Lesen apa nih? Memandu.
0: Lesen memandu.
1: Oh,
0: jemputan baru nih, baru juga pergi Sepitang ambil lesen memandu.
1: Oh, wow.
0: Wow, ada lesen sudah.
1: Aduh.
0: Kalau baru-baru dapat lesen nih, semangat mau memandu tuh rajin.
1: Oh, mula-mula aja kali ya. Ya. Kalau sudah lama-lama tuh kan jadi stres tuh memandu, pengalaman kan.
0: Mak, gimana Pak pasar? Sini aku bawa.
1: Sekarang kau pikiran lah, nak kunci kereta. Malah sudah.
0: Malah.
1: Lagi kita ada si Fian, dia bilang bacuti di balik papan padian, dia bilang.
0: Balik papan?
1: Di balik papan.
0: Indonesia?
1: Nah.
0: Oh, tapi ada padian di sini.
1: Padian. Yalah dia bercuti.
0: Yalah balik papan Indonesia. Padian ini kan cakap Brunei kan?
1: Carbonai.
0: Okay, si Putri Mawar dari Kampung Menumbuk, dia bilang, Kak Putri tiada kemana-mana di Kampung Menumbuk sejak ada juga sepupu saya buat majlis sambutan Hari Raya Aidiladha, terus buat doa selamat.
1: Oh, okay lah. Kan?
0: Maksudnya jawaban sate Sepitang ni belum ada lagi nih.
1: Si Awang Jeffrey dia bilang kemarin kunun mau pergi apa nih, pekupi-kupis. Kalau sampai Sepitang kami makan sate. Dia bilang tapi puas sate, sedap bab sedap sate.
0: Itulah sate si Pitang ni, aduh, lain macam.
1: Tapi kalau ikut jangkaan lah kan, iyalah sebab yang berniaga pun kan memang apa ni,
0: sambut raya
1: kan. Jadi besok pun ada raya, rasanya 100% lah, saya rasa memang tutup.
0: Tutup ah. Si Syarayal pun dia bilang entah buka kat tidak, dia bilang.
1: Buka kan.
0: Sebab sudah petang dia mau bawa keluarga dari pantai. Nak tahu lah tu sate buka kah indak.
1: Jadi
0: saya semangat
1: anggaplah Johnny. kalau pergi berjalan pun besok dengan niat dengan apa ni, harapan yang memang memang tutup lah sudah kan.
0: Nak pada bergambar sekali lah di Esplanade tu.
1: Bergambar ya di sana. Okay, kamu boleh terus komen cerita kita untuk ini petang. Pasnya esok apa aktiviti kamu? Kamu pergi mana? Mungkin ada jemputan, boleh kasih kongsi sama kami. Okay.
0: Baiklah.
1: Raya yang sempurna, lagu daripada Dato' Awi.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hari anda bermula di sini. Yang

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Kenapa tak jumpa? Hajuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bah Ngamlatu.
1: Lagu daripada Sabi Sadi, lagunya bertajuk Nadiku. Okay. Berdenyut-denyut.
2: Kalau nak berdenyut bahaya.
1: Okay, betul.
2: Tapi berdenyut tuh macam
1: itu.
2: Macam kau punya kaki kau berdenyut-denyut. GDL.
1: GDL. Kau? Janganlah sebut, janganlah diseru-seru lagi.
2: Bukan saya cakap, kau terasa kenapa?
1: Sebab macam selama ni kan, macam belum ada lagi dah keluar.
2: Kau jangan sebut Nodi.
1: Nah, itulah itu.
2: Kau yang duluan.
1: Okay, untuk kamu semua, esok hari raya, jadi pastinya kita mau tanya lah kan, kamu mau pergi mana hari esok? Sebab macam Azian pun macam dia tukar sudah dia punya planning kan, dia punya perancangan.
2: Sudah. Ha? Tukar sudah, sebab dapat info memang gerai di sana akan tutup lah kalau tutup raya.
1: Okay. Alright, apapun terima kasih, sebab kita pun ada pelawat sebenarnya di luar tengah menonton, kita menonton, menengok kita lah kan. Pastinya, okay.
2: Sebab mereka macam ada latihan di studio music.
1: Oh, ada latihan lah? Okay, apapun semoga latihan berjalan dengan lancar.
2: Iya, nyanyi-nyanyi kali kan dorang.
1: Ada nyanyi-nyanyi. Oh iya, makin ramai pula dorang. Alright, apapun terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen-komen dan juga cerita kita untuk ini petang. Si Emma, dia bilang pergi mana nih, dia bilang?
2: Dia bilang pergi makan-makan di rumah keluarga, di rumah bestie. Baru balik dari KL. Baru balik dari KL.
1: Harap-harap ada oleh-oleh. Itu apa nih, ban.
2: Ban.
1: Itu saja yang ditunggu-tunggu.
2: Itu yang paling senang. Tempatnya pun ngam-ngam di airport. Memang itu sih lah kita akan bawa.
1: Gembira sudah itu.
2: Oi, tapi lama nak makan tuban yang ikan bilis
1: oh. Oh iya.
2: Si
1: Dari KL juga lah.
2: Yalah, kan ada ban bilis juga, dia kan pelbagai. Okay, sedap okay.
1: Tunggulah kawan kita, ada kawan kita pergi KL nanti.
2: Adakah?
1: Ada.
2: Okey, Cempaka di Rembulan dia bilang pi makan buras tempat geng.
1: Okey. Lama dah makan buras oh, kan? Ya. Harap-harap adalah esok raya esok ada yang orang bawa. Okey, 4:30 ni petang nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama apa ini, berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
2: Projek penempatan semula nelayan di Kota Belud perlu disegerakan.
1: Dan kerajaan tidak berkompromi dengan kegiatan mengancam kelestarian alam.
2: Baik, nantikan berita penuh 4:30 minit petang nanti.
1: Kita lagu dengan Shanti juga Marcel, hanya memuji
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Wah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026.

0: Okey, janji dengar. Dan pastinya untuk kamu semua, sudahkah anda bersedia? Oi, kenapa ha? Macam begitu?
1: Ada apa?
0: Oi, ada soalan kuis hari ini.
1: Ada kuis?
0: Ya.
1: Ada hadiah?
0: Ada hadiah.
1: Hadiah apa?
0: Wow, macam biasalah kan.
1: 100?
0: 100 ringgit untuk anda.
1: Ini sempena dengan
0: Hari Keamatan.
1: Keamatan.
0: Otobian tadau takazo do keamatan.
1: Macam pino kawan saya.
0: Kalau tadi pagi sudah ada satu, segar pun ada juga.
1: Segar. Kawan saya cek soalan sekarang ya.
0: Cek soalan ni sekarang.
1: Okey, apapun kamu sedia, kejap lagi Nodi akan kasih baca soalan untuk kuis sempena dengan Pesta Keamatan.
0: Betul. Senang jangan lupa, senang saja. Nama penuh kamu, nombor kad pengenalan dan jawapan.
1: Itu saja.
0: Itu saja.
1: Jadi siapa yang paling cepat, tepat, kita terus kasih umum pemenang.
0: Oh, betul. Dia ada bagi apa ni pilihan jawapan.
1: Punya main sana.
0: Senang.
1: A, B, C, D.
0: Okey, soalan dia. Sudahkah anda bersedia?
1: Okey,
0: sudah. Sudah bilang, Ma?
1: Sudah.
0: Okey.
1: Tidak sabar.
0: Dia punya soalan berbunyi begini.
1: Hai, berdebar pula saya.
0: Apakah makanan tradisional yang popular sempena keamatan?
1: Wow.
0: A, lemang. B, hinawa.
1: Okey.
0: C, ketupat. D, umai.
1: Alamak, saya confused lah.
0: Nah, kan?
1: Macam tadi saya yakin semua mau jawab.
0: Jadi, apakah makanan tradisional yang popular sempena keamatan? A, lemang.
1: Lemang.
0: B, hinawa.
1: Hinawa.
0: C, ketupat. D, umai.
1: Jadi, A, B, C, D. Siapa cepat, dia dapat.
0: Nah, kan?
1: Ini, saya mau cari umai ini macam mana
0: rupanya. Umai itu yang begini. Okey, tapi ini adalah sempena dengan apa ni, Pesta Keamatan. Jadi kita mesti tahu. Okey. Alright, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah apa ni bagi jawapan.
1: Bi tadi apa?
0: Hinawa.
1: Hinawa. Ada sudah nih. Ada sudah Nadi.
0: Ada sudah.
1: Yang paling tepat, yang paling cepat, lengkap nama penuh, nomor IC sama nomor telefon.
0: Wow, boleh tahan.
1: Iya, kita mau kasih tahu sekarang.
0: Nah, kasih tahu sekarang.
1: Pemenang untuk kuis keamatan. Kasih tepukan kawan-kawan sama si Siti Balkis binti Abdullah.
0: Wow, memberikan jawapan yang betul. B, hinawa. Okey. Yang mana hinawa adalah hidangan tradisional istimewa masyarakat Kajazan Dusun di Sabah dan merupakan sejenis salad ikan mentah yang dimasak tanpa api. Tapi dia dimasak menggunakan jus asam limau untuk mematikan bakteria dan juga melembutkan isi ikan.
1: Pandai buat?
0: Pandai.
1: Bikinkan nanti.
0: Pandai.
1: Saya cari umai.
0: Akin-akin.
1: Umai ini makanan tradisi Sarawak.
0: Sarawak, betul.
1: Jadi tahniah sekali lagi untuk Siti Balkis binti Abdullah.
0: Betul. Okey. Jangan lupa malam ada lagi.
1: Malam ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ini sampai 31 kah ini?
0: Mungkin sampai 31 hari bulan lah kan. Jadi untuk kamu semua jangan lupa untuk jawab soalan kuis sempena hari keamatan.
1: Tahniah Siti Balkis.
0: Alright, 5 petang macam biasa, utama 5 petang dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget. Next.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, 5.27 minit petang di jam yang terakhir untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026.
2: Okey, terima kasih kamu yang terus dengar kami, yang tengah memandu tu. Hati-hati, okey.
1: Oh, betul. Terima kasih yang sudah komen lah kan pasal cerita kita ni petang, cuti raya haji kamu pergi mana.
2: Okey. Si Rio dia bilang kalau saya dia mau pergi surau. Ada makan-makan. Okay.
1: Kenapa dia mau pergi surau tu saya tak ketawa sebab ada sambungan dia, ada makan-makan dia bilang. Si kawan kita di sini, si Ahmad, dia bilang kalau cuti panjang saya jalan-jalan di area KK saja. Dia bilang mau tengok keadaan, suasana. Maklumlah cuti bukan selalu, dia bilang.
2: Itulah kalau dikira-kira, lepas tu kalau Campin lagi mengatur cuti, boleh dapat cuti yang panjang.
1: Enak.
2: Sebab ada kawan kita macam Kamis kerja kan, Jumat pun kerja tapi dia bercuti di situ. Sambung.
1: Kawan kita siapa itu?
2: Adalah. Tak pernah sebut nama. Nanti dia malu.
1: Okeylah, anggaplah betul kan.
2: Okey, kawan lagi kita ada si Mikael. Dia bilang saya nak pergi jauh. Dia bilang cukuplah bersama keluarga. Ngam sudah tu, dia bilang. Beraya bersama keluarga di kampung, di Kota Belud, dia bilang.
1: Di Kota Belud. Okey, kita ada si Siti Halwa di sini. Dia bilang pergi apa, open house saja bah. Dia bilang satu hari dapat 5 rumah boleh lah itu, dia bilang.
2: Lima rumah?
1: Tapi itulah kan, pastinya setiap hari raya, bukan je perayaan-perayaan yang lain pun jugalah kan, sebab berkunjung ke rumah apa ni saudara jiran-jiran tu dia bilang satu apa ni penghormatan dan jugalah betul, kan dapat mengingatkan hubungan silaturahim semua.
2: Wah lagi kasih rapat lagi hubungan tu. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Oh ya, ada juga kawan kita, dia mau pergi Brunei jalan-jalan.
1: Okeylah, apapun komen-komen. Kalau esok raya, bukan kalau esok, besok kan memang hari raya sudah.
2: Jadi
1: jadi kamu pergi mana jalan-jalan?
2: Anak bulan sudah muncul.
1: Betul.
2: Okey.
1: Kita lagu dari Afgan, katakan tidak.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Ui, ui, ui. Tahun baru sudah, Benny.
5: Jadi?
4: Kamu punya tilam di rumah, Bang. Kamu sudah
6: dapat apa? Belum dapat gaji lagi nih. Bonus belum masuk.
4: Aduh, Bang. Kesian betul.
5: Tapi tilam saya baru 2 tahun.
2: Baru biasalah, pengantin baru.
4: Iyalah. Kau punya itu, Noy? Kau punya?
6: Hah? Saya tidak guna tilam, saya guna tikar ya.
4: Ui, namanya
5: kalau Jepun,
4: Bang, ini.
2: Ya, biasalah.
5: Bujangan, Bang.
6: Anu, saya tidak suka guna tilam sebab sakit badan saya.
5: Ui. Yang serius kan ya, betul-betul punya?
6: Ya.
5: Patutlah.
4: Patutlah, lurus sejak bebat tulang belakang ini.
5: Iya, Bang.
4: Betul kah?
6: Dipo kan?
5: Iya. Betul loh, mau gabus itu bantal pun susah, Bang.
6: Kenapa kalau lepasnya tilam nih?
4: Kamu tahu kah? Itu tilam kan? Kalau dia selepas 10 tahun penggunaan dia sudah, dia 2 kali berat daripada tilam yang baru kita guna tuh. Sebab dia ada pengumpulan hama dan nabuk bah di dalam sana tuh.
6: Oh,
4: najis hama sana.
6: Oke, saya paham. Dia macam nilah, macam bantal busuk lah. Bila saya nampak bantal busuk tuh kan, daripada yang empuk sampailah berat dan hitam legam. Begitu tuh kan?
4: Begitulah itu. Tapi makin lama makin sedap kan bau dia.
6: Saya tidak bantal busuk.
5: tapi ada orang yang macam tuh. Dia ada bantal busuk dari kecil sampai dia membesar, dia bawa pergi mana-mana. Betul, ini memang betul-betul.
4: Oh, adalah itu kan?
5: Tidak, bukan saya, orang lain.
6: Itu yang jadi hitam begitu kan?
5: Iya.
6: Oke.
7: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: bukan perut memulas. Itu perut lapar.
1: Itu salah makan.
0: Itu salah makan.
1: Oke, ngam juga lah sebab keadaan di luar hujan, sejuk-sejuk. Jadi lapar. Jadi kalau kamu teringin makanan yang padu dan menyelerakan, kamu boleh cuba kedai Ibu Wani.
0: Ibu Wani ya. Okay. Menu dia memang menggoda selera. Nasi lemak dengan pilihan sambal biasa ataupun sambal pedas berapi.
1: Kalau kamu mau yang berkuah, Ibu Wani ini dia ada mie ayam pangsit.
0: Oh, sedap.
1: Dan juga bakso Padang.
0: Oh.
1: Yang memang ngam kalau dimakan panas-panas.
0: Oh.
1: Lepas tu dia ada dumpling gemuk Ibu Wani. Kau boleh pilih mau goreng, kukus ataupun berkuah, ikut selera masing-masing.
0: Tapi kalau macam yang kita, saya mau yang bergoreng dan kukus. Apa pun boleh juga kali kan. Lepas tu dia lepas juga dia ada popia yang penuh dengan isi daging. Lepas tu dia ada menu tambahan macam boso sayur tumis.
1: Wow.
0: Dan juga kelupis daun nyirik frozen.
1: Okey. Lepas tu kedai Ibu Wani ini juga menyediakan catering. Servis masak dan penghantaran lauk sekitar kawasan Sandakan.
0: Oh, ini di Sandakan kan. Nah, jadi kalau kita ngam pergi Sandakan dan juga ataupun orang Sandakan, bolehlah buat tempahan dan terus hubungi 013-900-4308.
1: Kedai Ibu Wani, sekali kamu cuba, memang kamu akan ingat sampai bila-bila.
0: Oh, ini yang dumpling tu lah.
1: Ini dumpling
0: goreng.
1: Kukus.
0: Ini nasi lemak
1: sambal pedas.
0: Oh.
1: Wow. Ini nasi lemak juga. Sedapnya.
0: Menyererah.
1: Oh, nasi lemaknya Nodi. Biasa nasi lemak kan macam yang ada timun, tapi ini ada tambahan.
0: Ada tambahan.
1: Bendi.
0: Bendi. Oh, ada nama kawan saya, nama dia Bendi.
1: Bukan Bandi.
0: Bukan.
1: Siapa? Bendi.
0: Ada.
1: Memang nama panggilan kah?
0: Memang nama dia Bendi.
1: IC.
0: Memang IC memang Bendi. Apa kabar dia sekarang? Lama dah jumpa.
1: Kau di mana nih?
0: Sekolah dulu. Di sekolah menengah.
1: Bendi je nama dia?
0: Nama Bendi.
1: Okay.
0: Kalau dia kawan-kawan si Bendi yang dengar, oi, sini disebut nama kau. Ai, harus yakin.
1: Lama nak jumpa.
0: Lama nak jumpa.
1: Kalau Bendi dengar sekarang ni, Bendi boleh PM di page Sabah FM.
0: Betul. Tapi itulah cerita dia based on itu hari ini, iaitu Ibu Wani punya apa ini masakan.
1: Yes, kedai Ibu Wani.
0: Kedai Ibu Wani.
1: Ada tag jugalah dia punya kedai di sana.
0: Betul. Okay. Terus dengan Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: jumpa. Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Ngam Latu.
1: Mbah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Lagu tadi lagu daripada Azlan and Top Writer.
2: Jangan hianati aku.
1: Oh, I won't betray you.
2: Wow. Orang putih oh, kawan saya sekarang.
1: Kan. Alright. Apapun, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita ini petang, iaitu esok cuti raya. Kamu pergi mana?
2: Okey, si Marsa Saleh dia bilang selamat bertugas. Cerita pasal cuti raya. Cuti sehari je. Jadi hanya pulang ke kampung Merotai sahaja sambut hari raya.
1: Oh,
2: di Tawau.
1: Kan hari itu pernah buat apa ni rakaman lipas dulu di Merotai kan pernah pergi sana. Oh, memang best lah. Dia punya kedai yang di tepi-tepi jalan tu pun kan nampak betul dia punya kedai-kedai yang jual
2: apa,
1: apa ni
2: jagung.
1: Jagung ke apakah semua begitu. Kan. Ada gerai-gerai semua.
2: Gerai-gerai buah-buahan.
1: Ah, gerai-gerai buah-buahan tu semua. Lepas tu kami ada beli apa? Ozil ada beli kuih pisang. Mantap.
2: Kena ulang tayang lah Nobi.
1: Memang kena ulang tayang betul-betul.
2: Bila lagi limpas dulu
1: itulah.
2: Saya mau ikut dulu
1: Alright, lagi kita ada si
2: Amir.
1: Dia bilang so petang, dia bilang petang hujan, apa ni petang hujan, petang ni dia macam tidak berhenti. Harap esok cuaca cerah. Esok hari raya haji sambut di Telipok sama keluarga, dia bilang.
2: Iya. Okey, itu antara komen kawan-kawan kita, apa aktiviti dorang, dorang mau pi mana, yang ada kesempatan sempat untuk balik ke kampung tu, balik kampung lah jumpa keluarga.
1: Betul.
2: Yang kerja tu kerjalah. Itu pengorbanan juga untuk kamu kan berkorban, bekerja di hari raya korban.
1: Apa tu lagu tu? Berkorban apa saja.
2: Nanti tambah kuat tu jadi luar. Ino ni, kami pernah sama Kak Lang, apa bahasa etnik kah? Kami menyanyi. Pas ada orang komen, harap-harap dia bilang hujan lebat lah di Keningau. Terus hujan Nodi.
1: Aduh.
2: Nampak sangat suara kami dah sedap.
1: Tapi itulah yang paling penting. Cuaca baik-baik silakan. Hari ini esok pastinya ialah apa ini, besok kan
2: raya.
1: Raya ibadah korban dan semua tu kan. Nah, jadi pastinya awal pagi tu kita mengharapkan agar cuaca baik.
2: Betul.
1: Menjelang tengah hari hinggalah ke malam.
2: Pastikan juga kamu terus dapatkan info cuaca di Met Malaysia.
1: Okey, baiklah, tugasan kami berdua berakhir di sini. Kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya untuk semuanya.
1: Bye.

0: Ngamlah tu.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM.
0: Bagus, bah. Ngamlah tu.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Simfoni tetap di hati. Dan kita jumpa lagi hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan saya Zuzella alias Ella yang akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan terima kasih kepada DJ Nodi dan DJ Azian sebentar tadi dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan pelbagai info akan Ella kongsikan bersama dalam segmen Simfoni tetap di hati. Baik, nampaknya ada di kalangan rakan-rakan kita yang sudah mula bercuti ketika ini sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, dan moga kita manfaat kan sebaiknya cuti ini bersama dengan keluarga tercinta. Dan tak kurang juga yang sedang dalam persiapan untuk menunaikan ibadah korban, dan semoga urusan kita dipermudahkan dan berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.26 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar, sahabat FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah. Bertemu kita kembali dalam ruangan ini, semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah. Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Ya, yang bilang orang galau-galau hatinya itu, orang yang kecewalah, fraslah, entah apa sajalah yang membuatkan kita kecewa itu, mudah-mudahan Allah ubat hati kita. Dan ingat sahabat yang mulia, ada pepatah nih, kalau kita serahkan hati kita yang penuh cinta dan kasih kepada makhluk ataupun kepada manusia, pasti, pasti sahabat yang mulia akan dirosakkan dan dilukakan oleh manusia. Tapi kalau kita serahkan hati kita yang luka, yang kecewa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan mengobatinya. Inilah hebatnya Allah Ta'ala. Syarat maha kasih, maha sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka mudah-mudahan apapun yang kita alami dalam hidup, sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang sangat saya kasihi, mari kita lanjut bicara tentang hikmah. Hikmah untuk tidak memotong kuku, tidak menggunting rambut ataupun menggugurkan rambut ya, daripada badan kita atau kepala kita. Apa hikmahnya? Kalau ditinggung, apa kena mengena sama menyembelih kurban kan? Orang yang di tanah suci itu wajarlah sebab mereka berihram, ihram haji. Maka 13 pantang larang tidak boleh dilakukan. Tapi bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita melakukan ibadah kurban, betul kan? Makanya kata ulama, mengambil ibrah ataupun bila orang mengambil fil dengan izin, walaupun kita tidak melakukan ibadah haji, kita tidak berihram, tetapi ya mengambil sedikit rasa daripada mujahadahnya ihram itu pun sudah syukur alhamdulillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar supaya jangan potong kuku, jangan gunting rambut. Ini lebih kurang mengambil spirit ya, semangatnya orang yang berihram. Makanya kita juga yang melakukan ibadah korban itu, walaupun itu tidak dikira ihram ya, tidak boleh disamakan dengan ihram, salah itu. Tapi seolah-olah mengambil, ya bilang orang mengambil rasanya, basikit bilang orang mengambil rasa orang berihram itu. Bayangkan sahabat yang mulia, kita menahan tidak memotong kuku mau 10 hari, tidak menggunting rambut mau 10 hari. Kalau pula kita tidak sempat gunting rambut sebelum 1 Zulhijjah, nah bayangkanlah itu semaknya pikiran kita dengan rambut yang serabai, ya dengan kuku kita, orang di sebelah pun melirik-lirik sama kita, nya pengutur je orang anehnya, kuku pun dah peputung bah. Tapi begitulah kita mengambil, bila orang sedikit rasa mujahadahnya orang yang sedang berihram haji itu, masya Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita yang melakukan ibadah kurban pada tahun ini, kita ungkayahkan hati kita, kita gagahkan diri kita, jiwa kita, supaya kita juga boleh mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan dibahas lagi sampai bertuduh-tuduh, sampai bergaduh nih gara-gara perkara ini nih. Pindik saja dia punya kesimpulannya, mudah saja. Apa dia? Usahakan jangan potong kuku, jangan begunting rambut, sampailah habis kita melakukan ibadah sembelihan kurban kita. Tapi bagi orang yang tidak ada buat kurban ya, atau tidak ada kesempatan ya, makanya tidak apa-apa. Nah, itu macam biasa, boleh gunting rambut, boleh apa. Tapi bagi orang yang ada sembelihan kurbannya, nah kiralah kambing kah, atau satu bahagian daripada 7 bahagian dalam lembu itu kah, Makanya usahakan sahabat yang mulia ya, mari kita rasakan mujahadah itu sikit. Dan kita ingat sahabat yang dimuliakan Allah, ibadah kurban ini tidak ada lain ya, semuanya untuk nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahu al-'adzim. Sahabat yang mulia, antara maksud yang boleh kita faham, Allah menyatakan daging haiwan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita, ya, ketakwaan kamu, kata Allah, yakni kita semuanya. Demikianlah dia menundukkannya untuk kamu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, sahabat yang mulia, besar ibadah korban di sisi Allah. Tidak hanya berkisar tentang daging korban dan darah korban sebagai ya penghapus dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita di sisi Allah, tapi dia berkisar tentang muhsinin, orang yang digelar oleh Allah Ta'ala sebagai muhsinin, yang selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita yang melakukan korban pada tahun ini tergolong dalam golongan hambanya yang muhsinin. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi sahabat di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
7: Ketahana sucimu, ya Allah.
8: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
9: 95.9 FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
4: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, yang bermaksud nasihat, teguran ataupun pengajaran yang diberikan tetapi tidak diendahkan. Dia dengar tetapi tidak diambil sebagai pengajaran. Makanya, kalau setiap nasihat hanya singgah sekejap saja di telinga, jangan hairan kalau hidup terpaksa mengajar kita berkali-kali. Kadang-kadang bukan sebab dunia ini yang keras, tapi kita yang terlalu degil untuk mendengar. Orang kata dikasih nasihat, tak juga mau peduli. Tak juga mau ambil pengajaran daripada nasihat orang. Itu kadang kita kata nasihat yang baik harus kita terima. Jadi, pada anda, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebaik-baiknya kita dengar. Yang baik kita ambil, yang tidak baik itu jangan kita dengar. Baik, teruskan bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Saya Neil, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
8: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
9: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.
1: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Ba. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ketamanah sucimu, ya Allah.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

القائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
4: Symphony.
5: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
6: Tetap di hati.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan moga anda terus kekal bersama Sabah FM. Sebab sebentar saja lagi pada pukul 8.30 minit malam kita akan ikuti seperti biasa setiap Selasa rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula berita utama langsung dari Kuota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM pastinya akan diteruskan lagi dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Dan ingat peribahasa ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan pastinya kita ambil nasihat yang baik, tapi jangan sesekali yang tak baik kita dengar. Selalunya itu yang kita dengar daripada yang baik, kan. Baik, moga persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha pada esok hari dipermudahkan, insyaAllah. Dan semoga juga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan serta mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga dan insan tersayang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salam Simfoni Tetap di Hati daripada saya, Ella, Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda kini sedang mendengarkan rancangan X-Band bersama saya Gretchen dan juga gitaris saya pada hari ini Raina dan juga kahonis saya pada hari ini Brian di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda, pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah? Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkan lagu pertama kami, sebuah lagu yang berjudul Pesan Terakhir yang dipopulerkan oleh Leotra Kitty.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Itu dia pesan terakhir daripada Leodra, everybody. Anda masih lagi dalam rancangan X-Band City kali ini bersama saya Gretchen, Reina, dan juga Brian. Oke, lagu seterusnya mari kita dengarkan lagu kedua dari kami. Sebuah lagu berjudul Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Terus mendengarkan Sabah FM, bagus banget.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: dipersembahkan oleh Mahalini Raharja dalam rancangan X-Band di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di pelbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Raina dari Pudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala, jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: sebuah lagu yang berjudul Buru-buru dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami Gretchen, Reina dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen GRETCHENE _ dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Could It Be Love.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Yang berjudul Kurit Beloved daripada Raisa. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada section hiburan dan music RTM Sabah karena telah menjemput saya dan juga gitar saya Rena, kahoni saya Ian Pocket. Pada siri X-Band kali ini, teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini karena ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Ba. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
2: Sebentar lagi, Utama 9 malam. Baguslah.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kerosakan ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan. Baria.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia berdani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM dan terus setia bersama dengan kami malam ini. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada anda semua di luar sana. Okey, apa-apa kesibukan yang sedang anda hadapi ketika ini, jangan lupa ambil peluang ni untuk berdoa banyak-banyak. Okey, buat anda semua. Dan untuk malam ni, Hafrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Dan Hafrin akan buka untuk anda bagi ucapan selamat Hari Raya kepada siapa sajalah, keluarga, kawan ataupun siapa saja yang anda kenal melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami di 0199904848. Dan selepas ini nantikan kita ada apa jawapan kamu. Ini kuis pesta kematan. Afrina akan bagi soalan tu, anda hanya perlu jawab dengan pantas melalui WhatsApp kami 0949-0448-48. Tunggu bila-bila masa saja dari sekarang. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah. Allah.

Adira, suami dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Baiklah kepada anda semua, tiba untuk apa jawapan kamu soalan untuk segmen Varia malam ini. Apakah tujuan utama Pesta Keamatan diadakan? Apakah tujuan utama Pesta Keamatan diadakan? A. Untuk menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. D. Berjumpa kaum keluarga. Okey, saya ulang kembali kuis. Apa jawapan kamu? Kuis Pesta Keamatan. Apa tujuan utama Pesta Keamatan diadakan? A. Menyambut kemenangan.

Dan B menyambut tahun baru Cina, C menghormati hasil tuayan, D berjumpa kaum keluarga. Okey, yang paling laju hantarkan WhatsApp sekarang jawapan yang cepat dan tepat 0199-0484-48. Baiklah, sebentar lagi anda akan dapat ikuti berita dari RTM daripada Sabah FM. Okey, pukul 10, pukul 11 so tadi. Ha, itulah otakan mau beraya sudah Frida. Frida tapi beraya sudah dia. Dia dah lagi ikut di sini dalam konti. Okey, jadi kepada semua yang mendengarkan Sabah FM yang sekarang ni mau cuba jawab tadi tu, apa jawapan kamu? Jawab sekarang, nanti Afrin akan umumkan siapa pemenangnya dan apa jawapannya. Okey, yang penting anda terus setia bersama Varia, lebih lagu lebih santai, terus hantarkan lagu permintaan, lagu raya pun boleh tau, tapi janganlah minta lagu raya di Fitri, mintalah lagu raya ada ha. Okey, nanti tersilap pula kamu semua. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Dia minta lagu Sepasang Kurung Biru buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai.

0: Mary Grace nih.
1: Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan peluang kerjasama strategik dengan Norway dalam pelbagai bidang pembangunan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Sabah komited memperkukuh kerjasama antarabangsa khususnya melibatkan ekonomi hijau, tenaga boleh diperbarui, pelancongan dan pembangunan teknologi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marianne Fosland di Menara Kinabalu. Pertemuan itu turut membincangkan usaha mempromosikan Sabah sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa selain meneroka potensi kerjasama pelancongan antara Eropah dan Sabah. Terdahulu, Marianne mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Suri Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, Marianne berkata, Norway berhasrat mengukuhkan hubungan kerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam perkembangan sektor maritim dan tenaga boleh diperbarui. Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan juga berharap untuk bekerjasama dengan Sabah khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung operasi projek amonia dan urea Sabah Samur di Sipitang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, loji Samur di Sipitang menghasilkan bajar urea siap sepenuhnya di Sabah sebelum dipasarkan ke dalam dan luar negara berdasarkan pertimbangan komersial. Beliau berkata dakwaan kononnya Sabah tidak mendapat manfaat daripada industri berkenaan adalah tidak tepat dan boleh mengelirukan rakyat. Menurut beliau, melalui SMJ Energy, Sabah kini memiliki 25% pegangan ekuiti dalam loji Samur yang memberi manfaat kepada negeri termasuk pulangan keuntungan dan peluang ekonomi. Dalam pada itu, Gagasan Rakyat turut menggesa semua pihak supaya lebih bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan isu strategik negeri agar tidak mengelirukan rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS mewakili Malaysia dalam program antarabangsa komunikasi sains dan pendidikan STEM di Chengdu, China. Program Tianfu SciTech Innovation and Silk Road Science Popularization Exchange event itu mengimpunkan pakar dan institusi dari beberapa negara termasuk China, Singapura, Thailand dan Rusia. UMS diwakili ketua pustakawannya Zawawi Tiunin menerusi pembentangan bertajuk Professor at School University Malaysia Sabah Bringing STEM Closer to Communities in Sabah. Menurut Zawawi, program itu mengetengahkan usaha UMS memperluaskan akses pendidikan sains dan meningkatkan kesedaran STEM khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Program berkenaan turut membuka peluang kerjasama antarabangsa dalam bidang komunikasi sains serta perkongsian amalan terbaik pendidikan STEM. Industri kecantikan dan kesejahteraan di negeri ini terus diperkukuh menerusi penganjuran Cosmo Beauty Malaysia Borneo Festival 2026 di Kota Kinabalu. Festival tersebut menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa, pengedar, usahawan dan profesional industri menerusi platform perniagaan khususnya berfokuskan pasaran Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Josie Lai Mei Singh berkata, program berkenaan mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan dan kesejahteraan serantau. Program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah itu turut menampilkan seminar industri dan aktiviti interaktif bersama pengunjung. Sekian berita tadi di Sunting Mira Majum dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Bagus Pak, Kaba FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus Pak.

ada selamat hari raya kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Memang sekarang ni mungkin ada yang sibuk kan, ada yang menghias rumah, ada yang masih lagi buat biskut-biskut raya. Okey, tapi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk ambillah peluang untuk hari ini, hari Arafah. Bukan sekadar hari untuk meminta sebenarnya. Sebenarnya ada macam hari untuk kita lembutkan hati kita, mengaku yang diri kita ini lemah di depan Allah, dan menyusun sebuah harapan yang mungkin sudah lama kita simpan dalam diam. Jadi adalah antara cadangan-cadangan doa untuk hari Arafah ni, antara doa yang boleh kita titipkan hari ini, yaitu satu, meminta ampunkan dosa diri sendiri, ibu bapa, keluarga, guru-guru, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam lah. Lepas tu minta sembuhkan luka yang diri anda sembunyikan, berikan hati yang tenang. Lepas tu minta limpahkan umur yang berkat, murahkan rezeki yang halal, bahagiakan keluarga, banyak lagi lah. Jadikan diri kita ni pemaaf, jadikan kita lebih bersyukur ataupun lebih bersabar. Lepas tu paling penting lagi, kurniakan kesihatan yang baik, permudahkan urusan yang terasa berat. Macam-macam tu tahu apa orang bilang, halangan ataupun cabaran dalam hidup ni. Jadi apapun ramalan doa, minta saja yang baik-baik. Tidak ada orang pun berdoa minta yang jahat-jahat kan. Selalu kita akan minta yang baik-baik saja. Jadi ambillah masa ini, peluang ini untuk berdoa, okay? Walau sibuk macam mana pun kamu, okay. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama. Anda boleh hantarkan juga ucapan raya anda melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 09490 4848.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Malam ni kalau di tempat Afrina memang keadaan cuaca hujan, tapi tidak tadi kawasan anda dah berkongsikan juga dengan Afrina lah. Okey, dan ini dia salam Hari Raya Aidil Adha daripada rakan kita Nur Zita. Zita mengucapkan selamat malam, salam Varia, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar Sabah FM. Okey, dan dia minta 3 lagu dan lagu ni buat hiburan semua rakan-rakan di Sabah FM. Bagus bah. Okey, Ayan Syed juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, salam ceria malam raya dari Utara Semenanjung. Dia minta 3 lagu. Lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Sabah FM. Anda semua terbaik. Okey, dan lagi Sablisab ucapkan selamat bertugas di malam raya. Dan juga Timbul Tawau, selamat malam, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua rakan-rakan Sabah FM, juga buat warga kerja Sabah FM. Dan selamat bertugas. Dan lagi juga kita ada rakan kita melalui WhatsApp kami 019-904848. Kita ada Zafira, selamat bertugas, selamat malam, minta lagu seperti biasalah, 3 lagu semoga terhibur. Dia minta lagu Raya Senandung Hari Raya, dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua dari Zafira di Sandakan. Okey, jadi kepada anda semua, lagi kita ada Pungguk namanya ni di WhatsApp Sabah FM. Okey, dia ucapkan selamat Hari Raya juga, selamat bertugas. Okey, apapun terima kasih. Dan terus sertakan lagi ucapan raya kamu, nanti Afrin akan bacakan. Kalau mau tunjukkan kepada siapapun boleh hantarkan di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Seperti biasa, sebentar lagi tempat pukul 11 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China Feng Yanzhe Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Line malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir bersama dengan anda semua malam ini. Dan bagi mengatakan salam hari raya ni, saya sampaikan, saya bacakan dulu lah kan, mana yang sempat kita tunaikan untuk masa-masa yang tinggal sedikit. Jadi kita punya masa untuk bersama. Okey, kita ada rakan kita di Facebook lah, saya tengok dulu. Okey, dan kalau kita tengok di Facebook rakan kita ini Muhammad Yusof, selamat bertugas, semoga gembira selalu. Buat semua pendengar, selamat Hari Raya Aidiladha. Dan juga kita ada Muhammad Syahir Hasbi Rosli, selamat malam dan selamat menyambut Aidiladha buat semua pendengar radio Sabah FM Bagus Wah. Dan juga kita ada Apple White 6, ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey. Dan lagi kita juga ada Marsa Saleh. Sini dia minta lagu, memang dia minta lagu raya, Sepasang Kuru Biru, Balik Kampung. Balik Kampung ada yang memang ramai sedang balik kampung sekarang kan. Okey, dan lagi kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Okey, mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan anda bersama di mana sejak kamu berada. Kamu masih lagi berkesempatan untuk hantarkan ucapan kamu sebelum Mahfrina tutup. Tutup malam ini ya, permintaan lagu untuk slot Varia Kuasa 3. Okey, baiklah kepada anda semua, kita terus dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya daripada rakan kita malam ini. Dengarkan ini dia buat anda semua.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Varian lebih lagu, lebih santai buat anda semua di jam yang terakhir. Di ujung lagi ni, bukan lagi jam lagi, di ujung-ujung sudah kita ni. Apapun ada sepatah Frida sampaikan ada salam daripada Ramli Lee. Okey, ini selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua rakan-rakan di mana saja berada. Okey, dan juga kita juga ada Latif Putera Johor. Kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal, Noruli Awang Nino, Muhammad Yusof, dan kita juga ada Zafira, Norzita, Marsa Saleh di Tawau, Mana Sulaiman. Okey, yang mengikuti apa jawapan kamu untuk kuis kematan. Okey, pastinya saya umumkan dululah ya, pemenang dia yang terpantas dan tepat jawapannya Norzita binti Tarib. Okey, tahniah. Ini yang paling cepat dan pantas lah kan. Okey, apapun tahniah kepada anda yang menang. Dan teruskan bersama Sabah FM di masa kamu berada, yang bercadang untuk balik ke kampung. Hai, tekak ni kan. Ya, bercadang untuk balik ke kampung. Jangan lupa untuk rancang perjalanan anda awal. Pastikan kenderaan telah pun diselenggara. Patuhi had laju yang ditetapkan. Jaga jarak kenderaan. Berhenti rehat di RNR ataupun di mana tempat yang selamat. Lepas tu paling penting fokus pada pemanduan. Apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat sampai ke tempat yang dituju. Selamat bercuti kepada anda semua. Kita jumpa lagi esok untuk segmen Varias hingga hari Jumaat. Afrina akan bersama dengan anda semua. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Joget Raya di Udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya sini saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sempena Aidil Adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, yeah, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Burung Hantu Raya Aidil Adha.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng buruh hantu. Nasional geng buruh hantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Oh, dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah tadi ya? Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan inilah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baiklah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini ni.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidiladha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan di semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik-adik, maafkan berarti juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ingin mencari kenalan yang tinggal telefon 017-533-9174 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum,
0: Anaga. Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang.
2: Dekat
0: Johor. Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kita kalau sampai tu kita pasti.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan saya, sama Tok Mak, semoga dia sihat. Satu kepada Kak Iman di Tunjang. Kepada Ramaz Ali di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Untuk Abang Nazar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966 untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Nazar? Tak boleh sepadan ke?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan?
2: Rasa yang IPT pun tak balik kan?
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan? Semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, Abang Nazar. Sampai raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Ada raya pun kan, dan memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okey, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Mm-hmm. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung pun dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah. Macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Apa Abang Mani? Dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin hari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Manggi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jajakai Daman. Usman Kutai. Kak Dika Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Okay. Kadang-kadang lupa lah, untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: No, okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Selamat pagi,
0: siapa ni?
2: Dari
0: baik, orang Rantau Panjang. Dah siap semua? Masak? Apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat lah, kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk, rendang?
2: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup. Ya,
0: tu saja abang aja. Oh, okey, baik. Sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek
0: pun. Silakan.
2: Boleh tu yang ni orang lah. Dari orang. Pertama, Pak Ulan Jahat. Kedua, Kak Jaki Amato. Ketiga, abang Mak Mutai. Pasti tak ingat syarat saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat syarat lah ni. Lepas tu pula, Kak Nyo duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di Tehen ni. Kau bayar mu tinggi sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula, ada Mak Butai. Tapi ada dua tanah ni. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar dia dunia sendiri dengan abang ajar ni.
0: Okay.
2: Tapi sorry habis itu. Habis pada dengan itu. Habis pada dengan dia sebenarnya kok bah.
0: Oh, okey.
2: Tapi ambil dia untuk lagu pun.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu Suya Sanyo Ayu Ayu.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Terima kasih. Selamat
0: Raya. Baik, selamat Raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafas, lagi siapa lagi? Amy, Aimi, Cik Nana. Juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri Salina Aizal Suri Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna Idrus, Liza Sayang, Azli Sky, Fikri 92, Lina DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi? My Dream, Alisa Manaf, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi? Abel Nick pun hadir, Jumaat Gromo, Ati 80, Puteri Delisha, Syazwan, Joe, Power Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Imberger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuat lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng produs, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli, Nizam, Ayati Ahmad, Kai, Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Ui, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okey, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Sopo iki?
1: Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya, syukur.
1: Jawa wis teko.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras.
0: Alhamdulillah. Wis mangan? Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh ora eneng ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa ngapa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, terutama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Ana di Jawa Baru, ada juga Mak Angga Labu di Perak, dan juga Kak Ima Kunjang, Johan Alik di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua diberkati semua lah. Tahu ni Abang Zoma, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan? Kalau balik JB, mampir lah pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Pada Jawa.
1: Bandung pada Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak mi Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa punya kan.
0: Iyalah. Baik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yo.
0: Salam.
1: Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322820363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyih.
0: Ilah dari Semenyih?
2: Ina.
0: Ha ah. Ni tak tidur lagi, buat apa ni? Masak?
2: Tak adalah. On the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu?
0: Simpang
2: Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia baliklah, barulah kita bergerak.
0: Ha, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Mm-hmm. Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita pereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Zaina dan Ismail.
0: Ucapannya.
2: Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman. Nasional Kimuruhan tu.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi. Ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Ha? Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turut hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir. Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang, nak melaksanakan ibadah korban kan, ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelat.
0: Okey, tak balik kampung?
1: Rasa tak jelah. Hari tu saya dah balik. Besok nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak beliau. Orang
0: bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok siapa yang ada keluarga kan.
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampir ke? Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya? Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelik saya, tak salah saya, hari Sabtu ini.
0: Okey, baik, sila ucapannya. Ucapannya?
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalid di Kedah. Kak Amal di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berdiri cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan saya, dengan saya, ucapan
1: saya.
0: Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Saya selamat Hari Raya Aidiladha. Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan. Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya, saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Pahang, Bacok Kelantan, Larunai.
0: Orang Bacok Kelantan. Dah siap dah? Ketupat dia dah siap dah?
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel, penduk. Tunggu orang air lagi.
0: Besok lepas. Besok lepas solat hari raya, pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Dok, pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
2: Lepas tu kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada Kak Amal Melo di kota Kelantan. Syah kalau tak ada, saya tak ada. Tapi, dia ingat dia lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Dan yang berada di saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bacok Kelantan. Hadir. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya. Yeah. Selalu masuk lah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Ni okey, okey, ingat, ingat, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Kuala Besut, Terengganu. Negeri negeri bahagia tau, Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni
0: tau. Yo, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekor.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti
3: tu.
0: Oh, dekat lah. Oh, lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang Mani?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Bolehlah Abang Mani, lagu raya pun.
0: Haa, bagai apa?
3: Bagai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Dan terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Si Cariti dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nuk Nalib, saya Ali, sampai pukul 6 pagi.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Misa jenengah sentuhan hari raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Game Buruhan tu 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci, telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci ya? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusanusi Jusso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Masnia Sanawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-Kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan. Nama pun raya. Musang Berbulu Segar ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin, Kang Haji, ada Zailan, Umi Habibah yang menoborkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Ngah.
0: Mak Ngah buat panggilan dari mana Mak Ngah?
1: Daripada Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Yes.
0: No, okey. Mak Ngah dah siap masak Mak Ngah?
1: Dah.
0: Mak Ngah masak apa Mak Ngah?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Ada cepat buat lemang.
0: Oh, buat lemang?
1: Ya.
0: Yeah. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat ketupat, buat rendang ayam, mm-mm, buat dodoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Ngah.
1: Ucapan pada abang kade yang duduk kat Meru.
0: Hmm.
1: Baik tu. Cucu Mak Ngah duduk kat Nemtri Perlis.
0: Hmm.
1: Cucu Mak Ngah yang duduk di apa nak Kedilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka, lepas tu yang duduk di Sik.
0: Hmm.
1: Ya, sihat semualah.
0: Hmm.
1: Selamat hari raya Adik Adha.
0: Hmm. Dia orang tak balik ke?
1: Ha?
0: Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Asal orang Perak.
0: Mm-mm.
1: Duduk di Sik.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu,
0: lepas
1: suami meninggal lama dah. 8 tahun dah.
0: Mm-mm. Okey.
1: Lepas tu, itu lah. Imbangan sama yang tu lah. Abang ni.
0: Mm-mm.
1: Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Mm-mm. Okey.
1: Sama raya, masa seperti.
0: Mm-mm.
1: Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Ngah banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berdekatan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita adalah Semana Damburi, Yati Yati 80 Nur Julai, yang semuanya merapakan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ni? Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumain? Hello. Yeah. Ah, buat panggilan dari mana, Jumain?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Okey. Itu dia, Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus. Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak apa, daging salai.
3: Rondang.
0: Daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging banyak-banyak so barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan, duit ulai, bucuk ubi, ubung-ubung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah pembesarnya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali besar dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan? Dah pergi masjid lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni ya. Ni selalu tak dapat ni ya. Pertama kajar jana mak saya terima dalam tu. Buat jejaka idaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga buat Usman Goodbye Matan Damai Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu. Selalu tak jawabnya telefon. Juga buat Pak Besu Syam ni Bukit Senggih, Kedam Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Usna Atok Maya Kota, Azizah Ramlan di Pedas Seting Ilik Pesting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat Kak Ram Tengah Jeneng di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan Allah lupa pula. Dan apa Siti Sanmi Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Salisa Huri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Azman Junaida, M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dak Wawa, Alia Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL. Ah,
1: kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, Pak.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu? Ha?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu je lah.
0: Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak
0: semua dah. Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok rasa.
1: Sejuk je kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Pada seluruh ahli keluarga saya. Kepada Abang Manis. Abang Manis juga. Pada kawan-kawan. Kawan-kawan dekat GBH. Untuk semua pendengar National FM. Dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir Batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita adalah sebutan condong besok.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: dah. Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslidah, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni?
2: Saya IM daripada Kota Tinggi.
0: Siapa?
2: Saya IM daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
0: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dululah, dulu rajin lah pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulans tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai kita sihat. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey.
2: Nanti saya juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okey, itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Pan, Abang Lori Hadis.
0: Mamek
3: lucu.
0: Mamek Pan Pan Pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura.
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Agak bandar inspek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasung 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Fahri, tiga ya, tangkai ya. Baik, Mamek, terima kasih Mamek buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10
0: lebih tadi dah keluar. Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini clear lah
0: bang,
3: pasal cuti kan.
0: Kereta
3: dah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
3: Luncur
0: terus dengan ucapannya Mamek.
3: Kita kepada semua yang mengali dan datang yang pendengar Nusra FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang semua, Abang Manis dan semua staf nasional lah.
0: Baik. Yang mengenali diri. Baik, hati-hati memandu Mamek.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya Adiladha
0: ni. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib, lirik oleh Jori Selamat. Allahyarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Dato' Amin Nasir dengan Satu Hari di Hari Raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, dia kata salam semua sahabat dan GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini, untung apa? Acak telefon lah, aku nunggu tadi, baru dapat
0: dia. Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni, so dapat lain ni.
0: Dapat menembusi talian ni, kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah, untung banyak. Okey,
1: tak malam ni, malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancar ada pasal tadi Allah buat syukur alhamdulillah.
0: Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak lah, masak rendang dah. Apa saja masak orang Melaka.
0: Apa jua dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni tu lah anak nak pagi kan buat mie goreng ni cukup lah. Dua bulan lah kecilan ni lah dengan anak dara tu.
0: Silakan dengan ucapannya orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang apa orang berulang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor dengan ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Bagi dia lebih baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh. Ini nak jumpa
0: lagi
1: tapi dia buat korban.
0: Oh, jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Kita tak lama lagi bulan ni sama lah insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh, banyak untung.
1: Ya.
0: Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya?
2: Haa.
0: Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ni tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya kat rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Yang on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai tu. InsyaAllah, pelan-pelan. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Oh, sesak juga. Gerak-gerak apa,
0: pukul
2: 1 pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebur bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family
0: Bosper,
2: untuk kawan-kawan, untuk siapa yang
0: mengalami
2: saya, dan juga warga Radio
0: Jaya.
2: Untuk abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani
0: lah
2: dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi, encik-encik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello?
3: Hello?
0: Oh, siapa ni?
3: Saya
0: Suhaida. Siapa?
3: Suhaida? Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'ala, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa mana?
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Sa'ala,
0: pergi
3: Kuala Pilah.
0: Hmm.
3: Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah. Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah
0: kot. Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, yeah, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha. Lontaran suara Liza Anne menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Sayang Alim di sini.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak memula nak masak." Yalah, yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah?
1: Ha?
0: Masak apa, masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua semacam popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya, Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni. Tak tidur lagi.
0: Oi, tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Oh, rendang kerang eh?
2: Ya.
0: Yeah. Oi, sedap tu. siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang, ya.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak,
3: pula.
2: Anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang eh, kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harijah. Baik,
2: sila. Datang je. Betul.
3: Silakan dengan ucapannya Kak ni, Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
3: Yeah.
2: Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Saripah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahir dan Batin. Untuk DJ juga.
3: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus memilih Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua, buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese leleh pula. Okay, siapa lagi di talian? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kan? Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir.
3: Amir daripada Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, anu Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada Polisa ni.
3: Memandu nak ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baru sampai Rembau. Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Iyalah, nak buat macam mana kan? Dia slow-slow, pelan-pelan kan? InsyaAllah selamat sampai, Amir.
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Yeah. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, insyaAllah.
3: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selama air raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sahajalah kot. Rela tak ada.
3: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita, itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan.
3: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
5: Kereta je.
3: Kereta. Nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Oh, jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karak.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali, sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh. Dia
5: tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat Aidil Adha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berdengkur.
0: Kejut dia.
5: Nasib dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
5: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM dari saya.

Dato Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Salam Aidiladha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322-8203-63 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo? Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Misi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak.

0: di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Oh, okey. Apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu ada nasi impit.
0: Mm-mm.
1: Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur, dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Azhar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nanti lah.
0: Balik nanti lah, nak tengok apa yang ada atas meja tu kan.
1: Ya, betul-betul.
0: Mm-mm. Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar.
0: Mm-mm.
1: Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakai Jawa Mua, Bunda Haji Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamatan Ganu, Kak Syimah Macang dan kepada semua lah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar dalam Sunnah FM.
0: Mm-hmm.
1: Saya ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Maaf Zahid dan Batin buat DJ Nazar juga yang bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazar di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah ya. Sampai itu kita bersyukur dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian kan. Kita nak pergi sembahyang raya kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna Nazar.
0: Wakna?
2: Pak Yani.
0: Wakna Pak
2: Yani.
0: Oh, Pak Yani.
2: Ya.
0: Ni tak tidur abang lagi ke? Ya? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang, dah siap lah malam tadi.
0: Mm-hmm.
2: Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey, nasib baik Pak Riyani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pak Riyani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okay, macam tak ada tanda-tanda guru, tak ada lah. Tenang aja kot.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan warna ya, Anu Nazai ya. Dah ucapkan apa ni, pada semula suri-suri rumah yang dah bangun yang dah kat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cakbar, Cik Ening Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah. Untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Faria ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu mana saya Kak Faria ni, Mencik Faria ni.
0: Oh, ada?
2: Ada, Ali Maiko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuk lah, tahun ni tak masuk. Tapi ada kerja lah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita ya, begitu royon kat masjid. Lepas sembahyang raya lah nanti lah. Sembilan lebih ada kat masjid gitu.
0: Yelah. Wakna.
2: Ya.
0: Wakna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, macam orang Barian ni.
0: Oh, Jawa totok.
2: Iya, Jawa totok. Mangan sama totok selalu.
0: Okey, Wakna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir orang Barian ni lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Terima kasih Nazar ya.
0: Baik.
2: Wanu jangan sama hari ayat haji lah dah semualah. Umat Islam seluruh Malaysia ya.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Yang terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berantu sampai pukul 6 pagi.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, Temang.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua dapat, ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insyaAllah. Kali ini sahabat yang mulia, insyaAllah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah. Dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-rubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-rubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-rubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-rubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia apa dia? Melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: सभा एफ एम
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: Heratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
5: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam segar Sabah FM lebih menyegarkan. Untuk edisi hari ini 27 Mei, hari Rabu bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah.
6: Ya, Edwin dan juga Iklir kasih kawan kamu selama 4 jam iaitu 6 hingga pukul 10 pagi dalam segar Sabah FM.
5: Ya.
6: Dan hari ini merupakan Hari Raya Aidil Adha.
5: Ya, kan? Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua rakan-rakan kaum muslimin dan muslimat.
6: Mm-hmm.
5: Mungkin ada yang pagi-pagi ini kan sudah bersiap mau pergi ke masjid untuk solat sunat Aidil Adha. Lepas
6: betul.
5: Tu untuk mengerjakan ibadah korban lagi.
6: Betul. Kalau pagi tadi kalau kita masuk saja di office, memang kawan-kawan kita dari bilik berita memang sibuk sudah pergi ke buat liputan di seluruh daerah. Jadi selamat dengan perjalanan anda dan marilah kita meneruskan kerja dengan ikhlas hari
5: betul.
6: Ini.
5: Betul. Cuti kami tetap ada kasih kawan kamu sampai 10 pagi.
6: Betul.
5: Lagi macam biasa, sekejap lagi kita mau kongsi lah macam mana keadaan cuaca. Harapnya pagi ini dalam keadaan yang baik. Semalam hujan kan?
6: Iya. Yeah.
5: Harapnya pagi ini baik-baik saja supaya yalah, untuk ibadah korban,
6: betul,
5: solat sunat Aidil Adha, semuanya berjalan dengan lancar.
6: Okey, jadi kita mulakan segar untuk hari ini. Selepas ini kita kongsikan info cuaca.
5: Sampai FM.
6: Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Jadi iklim macam biasa lah kan, kalau jam yang pertama awal-awal ni kita mau kongsikan pada anda.
4: Info cuaca hari ini.
3: Ya, kita ada info cuaca. Ini penting ni.
5: Betul. Okey, ini untuk anda buat perancangan awal. Jadi kita kongsikan untuk sebab pagi, petang dan juga malam untuk hari ini 27 Mei 2026. Kalau sebelah pagi ni Edwin, di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman dan pantai barat, ribut petir di beberapa tempat. Di Kudat, hujan di beberapa tempat, manakala di Tawau dan juga Sandakan, tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi.
3: Okey, itu ramalan pagi. Petangnya pula berubah. Tawau, ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pedalaman, pantai barat, Sandakan dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat.
5: Ya, okey. Untuk sebelah malam pula, di pedalaman, pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di Tawau, Sandakan dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat.
3: Okey. Dan ada amaran ribut petir juga yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dikeluarkan pada 4.50 pagi subuh ini. Kalau di Sabah melibatkan di kawasan pantai barat seperti di Putatan dan ia berkuat kuasa sehinggalah 9 pagi ini.
5: Ya, okay. Kalau kita lihat apa ni cuaca di luar tadi macam cerah saja tapi mendung, tidak semestinya hujan.
3: Okey, cerah tidak semestinya tidak akan hujan.
5: Ya.
3: Tidak semestinya akan sentiasa panas.
5: Betul. Jadi jangan terlalu percaya pada ramalan cuaca tetapi pekalah terhadap sekeliling anda jika apa ni awan tu macam gelap-gelap saat tahu-taulah tu mau hujan sedap.
3: Okay, jadi pastikan ada rancang perjalanan, mungkin ada yang mau ke masjid ataupun apa-apa sih aktiviti ataupun acara pagi ini. Rancang betul-betul dan ikutlah dengan ramalan cuaca seperti yang kita kongsikan tadi.
5: Iya, okay. Selepas ini kita akan kongsikan info traffic, jadi terus layan Segar Sabah FM.
3: Lebih menyegarkan.

الله أكبر الله أكبر ولله

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pagi ini. Tiada apa-apa kesesakan yang berlaku di sekitar pusat bandaraya ataupun menuju ke pusat bandaraya, disebabkan cuti dan barangkali mungkin akan sesak pada jam 7 dan ke atas. Kawasan masjid menjadi tumpuan untuk umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha. Tetapi ada satu kawasan ini dilaporkan mengalami kesesakan di arah Jalan Pen Borneo yang baru dibuka dari arah Bukit Padang menuju ke Tebobon, dan ada kesesakan lebih kurang 2 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Okey, kawasan yang lain juga dilaporkan lancar, tiada apa-apa kesesakan. Tetapi kalau ada info terkini yang anda alami sendiri, kesesakan disebabkan oleh pertambahan kenderaan yang banyak ataupun cuaca yang tidak menentu, boleh WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam peratusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nur dalam perutusannya mengajak umat Islam menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi cabaran kehidupan. Menurut Ketua Menteri, semangat pengorbanan memerlukan ketabahan dan perlu bermula daripada diri sendiri. Pada masa sama, Datuk HJJ turut meminta seluruh rakyat agar terus menjaga silaturahim, memperkukuh perpaduan serta mengelakkan perpecahan dan perselisihan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Khoi Saan, KDCA Pinampang, Sabtu ini. Pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, Perdana Menteri akan menyertai simbolik mengetam padi sebelum melawat rumah tradisi di Khoi Saan Cultural Village bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nur. Shuttle bus turut disediakan bermula 10 pagi hingga 10 malam bagi memudahkan orang ramai sama-sama memeriahkan acara kemuncak Pesta Keamatan tahun ini. Majlis penutupan rasmi pula akan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei ini.

Sabah terus menjadi pilihan pelancong domestik. Ia terbukti apabila jualan pakej pelancongan tempatan semasa Mata Fair Sabah April lalu meningkat kira-kira 11% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu didorong permintaan tinggi terhadap pakej pelancongan dalam negeri khususnya daripada pengunjung Semenanjung dan Sarawak. Pengerusi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, Mata Cawangan Sabah, Muhammad Azlan Saleh Abdul Salam menyatakan demikian selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan sempena Mata Fair Sabah di Kota Kinabalu. Jualan pakej domestik meningkat daripada sekitar RM800,000 tahun lalu kepada RM1.1 juta tahun ini. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat Hari Raya Aidil Adha, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua kaum muslimin dan muslimat bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini.
1: Iya, terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Kami akan menemani anda dengan info-info dan juga kita akan mainkan lagu-lagu raya lah untuk hari ini kan.
0: Ya, kita dah raya, takbir raya dan juga dalam lebih kurang 7.45 minit pagi nanti kita akan bawakan juga secara langsung solat sunat Aidil Adha dari Masjid Negeri Sembulan.
1: Ya, betul. Okey, selain daripada itu juga kita ada kuis.
0: Kita hari ini ada 3 kuis yang kita mau bagi.
1: Banyak. Jadi kamu kena tunggu. Okey, mana tahu hari ini rezeki. Dan sebut pasal rezeki. Ini kita ingin kongsikan lah kan mengenai satu kata-kata yang indah boleh kita renung-renungkan untuk pagi-pagi hari ini. Rezeki paling indah adalah kita masih boleh bangun dan bernafas setiap pagi.
0: Okey, ini tanpa sedar kan kita bangun-bangun sejak mengucap syukurlah sebab yalah rezeki dapat bangun.
1: Betul.
0: Dan masih bernafas.
1: Iya, dapat bikin bangun
0: takut juga kan.
1: Dapat bangun tu kan kira satu anugerah kesihatan yang memang kita tidak boleh beli ataupun dapatkan dari mana-mana. Oleh itu kita bersyukur sejak sebab kita bangun, kita masih sihat, masih boleh bernafas.
0: Betul. Cerita pasal rezeki ni juga hari ini akan berlangsung ada ibadah korban.
1: Betul.
0: Jadi di situ juga ada berkongsi-kongsi rezeki untuk panggilkan daging kan, yang sudah pun dilapat ataupun dikorbankan. Okay?
1: Ya, untuk kaum muslimin dan juga muslimat. Dan juga kita akan juga bersama dengan Roy Rafiq kan di lapangan.
0: Betul, untuk secara langsung solat sunat Aidil Adha.
1: Okay, jadi nantikan saja bersama dengan kami dalam Segar Sabah FM.
0: Ini dia lagu 14, rindangan terakhir Sabah FM.
1: Baguslah.

الله أكبر الله أكبر ولله

0: Saba FM.
1: Dengar Saba FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iqlair pagi ini. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidiladha kalau di Malaysia ini memang terasalah dengan ibadah korban, meriah di masjid dan sebagainya. Tapi kita mau tahu juga macam mana keadaan sambutan Hari Raya Aidiladha ataupun ibadah korban di Gaza ataupun di Palestin.
1: Betul. Kalau warga Palestin di Semenanjung Gaza dijangka menyambut Aidiladha untuk tahun ketiga berturut-turut di tengah-tengah lah yang disifatkan oleh pegawai dan juga penduduk sebagai keadaan kemanusiaan yang agak teruk lah kan. Dan selain itu, kekurangan ternakan yang meluas dan harga melambung tinggi turut menyebabkan kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban. Dan Kementerian Pertanian wilayah itu memaklumkan seekor ternakan musnah akibat perang yang berterusan sejak 2023. Sektor ternakan ya, bukan seekor, sektor ternakan. Dan menurut kementerian itu, import haiwan hidup, makanan dan ubat-ubatan veteriner menurun kepada sifar disebabkan penutupan berterusan lintasan. Jadi yang dikongsikan sebelum ini menerima antara 10,000 dan 20,000 lembu serta 30,000 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Tapi tahun ini bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Dan peniaga dan peternak berkata bilangan ternakan yang tinggal menurun mendadak dengan beberapa peniaga menganggarkan ketersediaan biri-biri tidak lebih 10%. Jadi kalau harga menurut peniaga melonjak dengan beberapa peniaga melaporkan seekor biri-biri yang sebelum ini berharga sekitar RM1,189, kalau sekarang ini dijual antara RM15,861 dan kira-kira juga dalam lebih kurang RM19,832.
0: Ui, harganya itu boleh tahan lah, tinggi.
1: Ya, ini gara-gara stoknya tidak banyak lah ni. Jadi saingannya juga kurang. Oleh itu dia punya harga tu kira sangat-sangat tinggi lah dijual di sana.
0: Okey, jadi itu situasinya, berlainan situasi negara kita lain, di negara lain pun lain. Jadi sentiasa bersyukur apa yang ada dan juga jadikannya sebagai satu lagi perkara yang menjadi keinsafan, sumber keinsafan kepada kita kan. Okey, banyak lagi perkembangan berita kita akan bawakan dalam utama 7 pagi langsung dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus lah. Labbaik Allahumma
2: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
3: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

0: bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Kebang itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongbin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, Temang.

0: Sabah FM.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Baiklah, kita kongsikan info trafik 7.25 minit pagi. Setakat ini, semua tempat masih lancar kecuali satu tempat sahaja yang agak perlahan ketika ini, iaitu di jalan dari Bulatan Pasir menuju ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Ketika ini, sedikit perlahan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Jadi kita nasihatkan untuk pengguna jalan raya, hati-hati memandu, rancang perjalanan anda dengan awal dan pastikan anda sentiasa utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam peletusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban, tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Baiklah, saudara, kita ikuti secara langsung solat sunat Aidiladha langsung dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama dengan Roy Rafiq Hashim. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Sabah FM, Ikhle dan juga Edwin dari studio Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Sabah FM yang mengikuti saya langsung ini. Syukur Alhamdulillah, saudara, hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026, Hari Raya Aidiladha, hari kebesaran Islam untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Saya langsung salat sunat Aidiladha ini kami bawakan dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu, dan insya-Allah saudara, salat sunat ini akan diimamkan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, dan setelah selesai salat sunat Aidiladha, khutbah Aidiladha akan disampaikan oleh Sohibu Somaha Dato' Ustaz Haji Bungsu Alayes Aziz bin Haji Jafar, dan kita akan mendengarkan dan ikuti salat sunat Aidiladha sebentar saja lagi. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini adalah ibadat korban dihayati jiwa keikhlasan disuburi. Sebentar saya lagi, insya Allah kita akan ikuti saya langsung solat Aidiladha dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Dan sebagai perkongsian untuk saudara yang mengikuti saya langsung ini, ibadat korban merupakan satu daripada syiar agung dalam Islam yang menzahirkan hakikat ketaatan, pengabdian serta kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah. Pensyariatan ibadah yang mulia ini bukan sekadar menuntut umat Islam menyembelih binatang korban pada hari-hari tasyrik. Ia juga mengandungi hikmah yang besar dalam mendidik jiwa agar subuh dengan sifat ikhlas, rela berkorban dan mendahulukan cinta kepada Allah, mengatasi segala kepentingan duniawi. Dan hal ini dibuktikan melalui kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, memperlihatkan kepatuhan mutlak terhadap perintah Allah dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta tanpa sebarang keraguan, meskipun zuriat merupakan anugerah yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Saudara, melalui peristiwa agung ini seharusnya menjadi iktibar kepada kita agar dalam apa jua keadaan, sama ada senang maupun susah, jiwa yang kuduk yakni tunduk patuh kepada Allah perlu diutamakan sebagai manifestasi kesungguhan kita dalam mengagungkan serta meninggikan syiar Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman, setiap daripada kita sudah pasti pernah berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk mengorbankan sesuatu yang amat berharga, termasuklah pengorbanan bersifat harta benda, masa, tenaga dan seumpamanya. Justru ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah merupakan lambang pengorbanan harta yang menuntut keikhlasan serta ketundukan seorang hamba kepada penciptanya. Ketahuilah bahawa sesuatu pengorbanan itu hanya bernilai di sisi Allah. Baik saudara, kita akan ke Dewan Salat Utama untuk ikuti saya langsung solat Aidiladha pada hari ini.
2: استقيموا اعتلوا تروصوا يرحمكم الله صد الخلل لرسكن صاف ربربتكن صاف penuhkan صاف ruang-ruang yang masih kosong, yang tidak ada صاف yang terputus. صلي سنتنا عيد الله حركاته
3: الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

Baik saudara, sebentar saya lagi kita akan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh Sahibus Somaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jafar yang bertajuk khutbah hari ini, Ibadah Korban Dihayati Jiwa Keikhlasan Disuburi Sempena dengan Solat Hari Raya Aidil Adha hari ini. Yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, 10 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 27 Mei 2026. Sebentar saya lagi insya Allah kita akan dengarkan khutbah yang akan disampaikan.

0: Baik, kepada anda yang sedang mendengarkan siaran langsung ini, kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, yang mana kami bawakan siaran langsung solat sunat Adiadaha dan juga khutbah yang akan disampaikan oleh Soebu Somaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Haji bin Haji Jaafar, Mufti Negeri Sabah. Dan tajuk khutbah hari ini adalah ibadah korban dihayati, jiwa keikhlasan disuburi. Baik, kita pergi ke Dewan Ustaz Utama untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه

Allah subhanahu wa ta'ala mengatasi segala kepentingan duniawi. Hal ini dapat dibuktikan melalui kisah pengorbanan. Pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang memperlihatkan kepatuhan mutlak terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta tanpa sebarang keraguan, meskipun zuriat merupakan anugerah yang dinantikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sejak sekian lama. Peristiwa agung ini seharusnya menjadi atibar kepada kita agar dalam apa juga keadaan, sama ada senang maupun susah, jiwa yang khudu', yakni yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diutamakan sebagai manifestasi kesungguhan kita dalam mengagungkan serta meninggikan syiar Islam yang telah disyariatkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yaitu surah Al-Hajj ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, setiap daripada kita sudah pasti berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk mengorbankan sesuatu yang amat berharga, termasuklah harta benda kita, masa, tenaga dan seumpamanya. Justru ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan lambang pengorbanan harta yang menuntut keikhlasan serta ketundukan seorang hamba kepada penciptanya. Ketahuilah bahawa sesuatu pengorbanan itu hanya ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan hati dan disertai niat yang tulus semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala demi mengharapkan redanya. Sesungguhnya amat rugilah sekiranya ibadah yang mulia ini dicemari dengan sifat riya, berbangga-bangga dan mengharapkan sanjungan manusia. Kerana penerimaan sesuatu amalan di sisi Allah bukanlah bergantung pada zahirnya semata-mata, tetapi terletak kepada keikhlasan hati serta ketulusan niat dalam melaksanakannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kauthar, فَصَلِّي لِرَبِّكَ مَنْحَرْ. Oleh itu, kerjakanlah salat kerana sesungguhnya Tuhanmu. Kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban, yakni sebagai tanda bersyukur. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibadah korban merupakan amalan yang diperintahkan secara khusus sebagai tanda kesyukuran, tanda ketaatan, dan tanda perhambaan kita sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah korban ini dengan niat yang tulus semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan jiwa yang ikhlas untuk melepaskan keduniaan demi meraih keredaannya. Mudah-mudahan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi amalan yang diterima, diberkati dan dihitung sebagai bekalan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan merupakan ruh kepada setiap ibadah yang dilakukan. Tanpa keikhlasan maka hilanglah nilai
dan sirnalah kesempurnaan sesuatu amalan

itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan besar pada pandangan manusia, perkara itu tertulis dalam lembar sejarah awal kehidupan manusia melalui dua kisah putera Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, apabila kedua-duanya diperintahkan untuk melakukan ibadah korban, natijahnya satu korban yang dipersembahkan telah diterima oleh Allah kerana dilakukan dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan, manakala korban yang satu lagi ditolak kerana dilakukan tanpa keikhlasan, lantas tiada penyerahan hati sepenuhnya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dirakamkan dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua anak Adam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yaitulah korban Habil, dan tidak diterima korban yang lain, yakni korban Qabil. Maka berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Maka Habil menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ukuran penerimaan sesuatu ibadah bukanlah pada banyaknya harta yang dikorbankan, tetapi terletak pada keikhlasan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila seseorang itu melakukan sesuatu pengorbanan tanpa adanya keikhlasan, bahkan mengharapkan pujian dan sanjungan, sudah pasti akan mudah untuk mengungkit setiap pengorbanan yang dilakukan. Ketika mana dirinya merasa pengorbanannya itu tidak mendapat sanjungan sebagaimana yang diharapkannya. Sikap demikian itu pada hakikatnya akan merosakkan pahala amalan kita, lantas menghilangkan keberkahan ibadat yang telah dilaksanakan. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendidik hati kita, nurani kita, agar sentiasa ikhlas dalam setiap pengorbanan, supaya segala amalan yang dilakukan menjadi bekalan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar yang terkandung dalam pensyariatan ibadah korban ialah melahirkan insan yang memiliki jiwa yang ikhlas dan penuh kepedulian terhadap keadaan masyarakat sekeliling. Hal ini kerana keikhlasan yang sebenar tidak mungkin hadir dalam jiwa seorang insan tanpa adanya sifat kepedulian yang tinggi. Orang-orang yang benar-benar ikhlas sudah pasti akan terdorong untuk memikirkan kesusahan orang lain, membantu mereka yang memerlukan, serta sanggup berkorban apa jua demi kesejahteraan bersama tanpa mengharapkan pujian dan balasan manusia. Oleh sebab itulah, para jamaah sekalian, ibadah korban bukan sekadar amalan menyembelih haiwan, bahkan menjadi medan tarbiyah, medan pendidikan dalam membentuk jiwa yang prihatin, yang empati dan simpati, yang pemurah dan kasih sesama insan. Lantaran itu, umat Islam telah diajarkan untuk berkongsi nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan fakir miskin, jiran tetangga, dan mereka yang memerlukan. Malah dalam konteks kita di negeri Sabah ini, penghayatan ibadah korban sepatutnya mampu menyemai semangat kepedulian sosial sekaligus mengukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat, yaitu dengan keharusan bagi seseorang itu memberikan makanan dan mengagihkan daging korban sunat kepada orang bukan Islam, khususnya ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, dan golongan bukan Islam yang fakir dan miskin. Perkara ini selari dengan keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah bilangan 2 tahun 2017 yang menyatakan harus memberi makan,
mengagihkan atau menghadiahkan daging korban sunat sahaja kepada orang bukan Islam, terutama ahli keluarga, kaum kerabat dan fakir miskin. Maka dengan itu, para jamaah sekalian, jelaslah bahwa ibadah korban bukan saja mendidik manusia menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi jambatan penyatuan masyarakat melalui nilai kasih sayang, toleransi dan saling menghormati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mimbar menyeru kepada para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menyambut hari raya Aidil Adha pada kali ini dengan penuh penghayatan dan keinsafan akan agungnya ibadah korban itu, lalu menterjemahkannya melalui penggembelengan tenaga dan fokus kita dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri Sabah dengan jiwa yang ikhlas dan sifat kepedulian yang tinggi. Sebagai kesimpulan khutbah pada hari yang barakah ini, hayatilah dan jadikanlah pedoman perkara yang berikut. Yang pertama, ibadah korban merupakan satu daripada syiar Islam yang wajib dijunjung tinggi dan dihayati oleh setiap umat Islam. Yang kedua, ketulusan niat serta keikhlasan jiwa merupakan ruh kepada pensyariatan ibadat korban. Ketiga, sifat kepedulian yang tinggi merupakan kunci utama melahirkan jiwa yang ikhlas. Dan yang keempat, semarakkanlah hari raya Aidil Adha dengan penghayatan yang sebenar agar menjadi medan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri kita Sabah, negeri di bawah bayu ini. Justru dalam kegembiraan meraikan hari raya Aidil Adha pada hari ini, umat Islam dituntut agar sentiasa berpaut kepada nilai iman dan tunduk kepada syariat Islam. Biarlah ibadah korban yang dilaksanakan dihayati dengan keinsafan agar jiwa yang dulunya kelam kini bersinar dengan cahaya keikhlasan dan penuh dengan sifat kepedulian, lantas menjadi asbab ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta tergolonglah kita dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dan bertakwa. Jamaah yang dirahmati sekalian, insafilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, yakni ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, liyuzhirahu ala ad-din kullih, ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الملحدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد إمام المتقين
وقائد الدعاة والمجاهدين.